sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Biar Chef M Moi nu moi lain daripada yang lain. Kiah kio kesini kesana, kesini kesana lah ya. Untuk hujung minggu adeh, belum betul kecil pun harap Abang Nor telah lah ya. Lagi-lagi dengan cuaca yang tak menentu adeh, kenalah sentiasa berjaga-jaga, sentiasa bersedia mematali kemungkinan bakal berlaku je. Yalah, mungkin yalah, mungkin main bercuti je kubatang hari ke. Yalah, bermain dengan alam adeh, bukan boleh percaya, bukan untuk boleh percaya, cumanya ngeromai je kena bersedia lah dengan segala kemungkinan. Kadang-kadang masa tempatnya akan selalu kimani, lagi-lagi belah dui selalu akan mani lah selalunya kan. Jadi kena sentiasa yalah sediakan payung sebelum hujan. Jangan dah tunggu hujan, dah tunggu basah baru nak ada payung. Baik, ketika adik pun akan kongsikan juga berkenaan dengan ramalan JIS untuk hari adik lah ya, 3/10/2026, menghineng jemputan rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kesihatan Alam. Cuaca belah upar adik menghineng kebanyakan tempat. Aku semenanjung ya, berpes akan berlaku kejauhi tempat kawasan peralaman Perlis, dan juga kejauhi tempat juga aku Kedah, dan juga berpes akan berlaku kebanyakan tempat kawasan peralaman Perak, Selangor, kawasan pantai ku Melaka. Dan juga dijangka juga berpes menyeluruh akan berlaku ke Pulau Pinang, dan juga mani akan berlaku gembur tempat kawasan peralaman Negeri Sembilan, tetapi ke Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Kuala Lumpur, Putrajaya dijangka tok mani untuk belah huper adeh lah ya. Jadi menihnya ku Sabah pula berpes akan berlaku kejauhi tempat Labuan, dan juga berpes juga akan berlaku gembur tempat ke kawasan pendalaman. Dan juga mani akan berlaku ke bertempat di ku Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Rukudat, dan juga menghineng ku Sarawak mani akan berlaku ke bertempat Seri Aman, Dah Betung, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Semarahan, Serikis, Sibu, tetapi ku Kuching, Serian, Rulimbang dijangka tok mani untuk belah huper. Ada aja yang berkaitan dengan belah huper, menghineng cuaca belah dui pula berpes akan berlaku ke bertempat ku kawasan peralaman Perak, Kelantan, Terengganu, Johor, Kedah, Selangor, Roh Negeri Sembilan, dan juga berpes akan berlaku ke bertempat di Haji Kupahang, Roh Kuala Lumpur, dan menghineng Perlis, Pulau Pinang, Putrajaya, Roh Melaka dijangka tok mani untuk belah duit adil lah ya. Jadi ku semenanjung menghineng ku Sabah pula berpes akan berlaku ke bertempat ya Haji Pendalaman, Pantai Barat, Roh Sandakan, dan juga mani akan berlaku ke bertempat Tawau, Roh Kudat, dan juga Kulabuan dijangka tok mani ya untuk belah duit adil. Jadi ku Sabah menghineng ku Sarawak pula berpes akan berlaku ke bertempat ya Haji Sri Aman, Dah Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian, Sibu, Rulimbang. Haji Lele berkaitan dengan ramalan JIS untuk hari-hari lebih peroleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi boleh kek sendiri juga menerusi portal rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, ataupun boleh kita download aplikasi My Cuaca. Apa juga boleh kineng segala maklumat, segala info berkenaan dengan JIS, dan boleh kineng mudah lah ya untuk berkongsi dengan mungkin peringat ke kan, mungkin dalam grup-grup WhatsApp dan sebagainya kan. Boleh berkongsi juga untuk penani hek semua ya. Jadi mungkin setengah-setengah kampung ni mungkin agak ngeromaji berisiko tinggi untuk berlaku jebak, berlakunya tanah runtuh dan sebagainya. Jadi perkara-perkara gede memang sangat-sangat penting untuk ngeromaji bersedia lah ya daripada sebarang kemungkinan. Baik, anda akan bersama-sama dengan pukul 9 kali ini akan bersama-sama dengan Gah Kata Dialek Temir. Jadi ia akan bersama dengan rakan tugas DJ Mizi yang akan menyampaikan Gah untuk berita Temir. Tapi walaupun jono ilang lagu ju nyanyian Awi Kecil, Kembalilah Sayang. Aisyah FM, Moi Numoi.

0: Magic FM.
1: Ya, Chef Moy-Moy lain daripada yang lain. Ya, pahit ketik lagu Ju nyanyian Bahar. Ha, Dak Segres. Kata Dalek semulai pastinya untuk member kene untuk Hooper Adih. Jadi nungkit semua sepertinya hujung minggu dia jual aktiviti ya. Yang boleh hi yang boleh hi yalah ngromaji hi berhibur bersama-sama ya peringat kan. Mungkin mong partner mong orang tersayang kan boleh talih kan tak kisah pun. Janji ngromaji hi berhibur lah kan hi bersuka-suka kan. Kalau mong cuti je boleh je kan. Tapi bobo yang mungkin hari dia bekerja, okay, selamat bekerja mengucapkan semoga hengkir semua menjalani punya kerja dengan bor-bor talih. Aku lagi rasa merungut atau morma ya. Memang kalau bekerja di kerja talih ya, jangan pernah merasa merungut ataupun agak stres dan sebagainya. Kerana kerja dia pun walaupun yalah kerja dia ngeromai je mungkin memerlukan tekanan, perlukan fokus yang lebih. Tetapi ingatlah bila hi berhibur, bila hi bersuka-suka ketika kerja aji ngeromaji sedikit sebanyak dapat kurangkan gaklah ya tekanan dan juga ngeromaji pressure. Ha, ngerok botol je dipanggil pressure bukan tekanan. Tapi orang gini dah akan bersama untuk motivasi asyik. Dan telah saja akan berhibur dengan lagu Ju nyanyian Maisrak. Ada kata Dalek Semai deh, berenggiak ataupun rindu, merindukan. Dan teruslah Chef yang menemui lain daripada yang lain.
2: Motivasi di Asyik.
3: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama saya Ustaz Halim Hafiz aka Brother Iman. Okey. Anda pernah tak rasa macam down ataupun kecewa ataupun macam putus asa kerana ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku ke atas diri anda? Sebenarnya Allah Taala dah tentukan perkara itu pada kita. Jadi Allah Taala tahu yang terbaik. Maka janganlah kita merungut dengan takdir Allah, tapi sebaliknya kita hendaklah berfikiran positif. Okay. Sekarang perkara yang berlaku ke atas kita pasti ada hikmah di sebaliknya. Sama ada kita sabar atau tak. Kalau kita sabar, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tak sabar, kita mendapat dosa. Saya teringat, saya rasa semua orang tahu kot kisah yang berlaku ke atas Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf kan sangat disayangi oleh bapaknya. Kemudian adik-beradik dia pun rasa cemburu. Lalu abang-abang dia pun ambil dia, bawa dia, balik campak dia ke dalam telaga. Okey. Dari situlah nasib malang telah menimpa Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf telah dibawa oleh pedagang, dijual di Mesir pula. Kemudian setelah dijual di Mesir, dia dibeli oleh Aziz, seorang menteri yang kaya. Jadi dia dibela di rumah Aziz, kemudian dia difitnah pula. Difitnah sampailah dia dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara, Nabi Yusuf AS boleh mentakwil mimpi. Akhirnya kehebatan Nabi Yusuf telah didengari oleh raja. Kemudian dia telah mentakwilkan mimpi raja. Dan akhirnya raja berkenan dengan Nabi Yusuf, lalu melantik Nabi Yusuf sebagai seorang menteri kewangan. Jadi Nabi Yusuf takkan dilantik menjadi menteri kewangan seandainya dia tidak difitnah sampai masuk dalam penjara. Dia tidak akan masuk dalam penjara kalau dia tidak dibela oleh Abdul Aziz. Dia tidak akan dibela oleh Abdul Aziz seandainya Nabi Yusuf AS tidak dicampakkan ke dalam telaga. Dan Nabi Yusuf tidak akan dicampakkan dalam telaga kalau abang-abangnya tidak dengki kepada Nabi Yusuf AS. Jadi maknanya mula-mula nampak macam nasib Nabi Yusuf itu malang, tapi rupa-rupanya di sebalik kesedihan cerita-ceritanya itu ada hikmah yang sangat besar menyebabkan akhirnya Nabi Yusuf dapat menjalankan tugas dakwah dengan sempurna. Jadi maknanya kalau kita fikir positif, insya-Allah akan banyak perkara-perkara positif yang akan datang kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.
2: #penyiaran Jakim.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Ya, chef yang main-main lain daripada yang lain. Pada kita lagu ju nyanyian Maisra Berengyak. Ha. Jadi tahniah ya untuk atlet negara yang dah memungutip pingat emas kategori sukan Asia Aichi Nagoya 2026 untuk kali ada edisi kali ini menghineng ju portal berita RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Hiz sendiri mengucapkan tahniah 9 emas bukti kesungguhan kontijen Malaysia. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kirakan mengucapkan tahniah Rushabas untuk atlet negara dan menyumbang ni pingat emas pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026 IDU. Jadi ineng kontijen Malaysia Wan Adih mengumpul 9 pingat emas kesukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi ini emas Aji Pai B Cup ia Kirin Kral serta squash berbasikan Kral Rukerdol. Jadi Muhammad Syed Senawang raya emas Kirin, Scott squash wanita dan lelaki masing-masing juara. Jadi perjuangan memburu emas diteruskan esok ataupun hari adik lah ya, bersama pedal lelaki Christian Dedechin, Aidan Yunus dan Scott hoki lelaki ataupun Scott hoki Kral ku final menhineng sekadar adik kedudukan pingat sepanjang ataupun idu ini belum lagi be update, tapi adik ni latest lah ya untuk sukan Asia dia menghineng kedudukan Malaysia di kedudukan yang ke-10 dengan mengumpul 9 emas, 5 perak, 16 gangsa. Dan kedudukan pertama masih lagi di Bigger ya Public China 163 emas diikuti dengan Jepun tuan rumah 71 emas, Republik Korea 33 emas dan juga Uzbekistan 20 emas. Jadi hari ini semestinya memberi acara yang melibatkan atlet negara Hei Haji Equestrian Sheridan Nagis Warren akan bermula, sekarang sedang bermula lah pun untuk lompatan individu. Acara akhir juga rugby 7 sebelah, penentuan tempat 5-8 Kerdol Malaysia versus Kazakhstan. Mungkin sekarang dia pun sedang berlangsung Malaysia lawan Kazakhstan adik, di mana kedudukan masih lagi Malaysia ketinggalan 7-17 di belakang Kazakhstan. Dan sesaji mung juga penentuan tempat kelima ke-8 juga untuk Kral. Gerak dah akan bermula ku 9.30 Malaysia menentang Emiriah Arab Bersatu. Dan juga ku acara kila taekwondo lelaki 80 kg round 16 Malaysia akan bertemu dengan Chinese Taipei bermula pada pukul 10 Hooper. Dan tersaji untuk hari ini semestinya tumpuan hei akan terarah nu hoki pentas tumpuan akhir India menentang Malaysia bermula pukul 5.30 dui dah ya. Jadi dan tersaji pedal bergu Kral akhir ataupun final Christian Dede dan juga Adan Yunus akan bermula pukul 5.30 dui ya. Jadi nar acara untuk hari ini yang akan menentukan sama ada yang kepingat ataupun pingat emas ataupun pingat perak lah ya. Tapi semestinya akan menambah pingat. Cumanya yang mengharapkan kilauan emas saya bertambah untuk kontijen-kontijen negara ya. Jadi mungkin semua boleh kineng segala maklumat, segala info berkenaan dengan sukan Asia Cina Goya deh. Kusukan 6 plus RTM klik. Jadi aku boleh kipani perkembangan-perkembangan semasa berkaitan dengan atlet-atlet negara. Mungkin mong sukan dengki keminat juga boleh ki ialah mengikuti sama-sama. Dan juga hipani harap kan i jalan ceritanya. Tidak pun terima kasih rakan-rakan pendengar dan juga rakan-rakan viewers ku TikTok. Apa yang telah mulakan siaran ku TikTok adik. Jadi jangan lupa tap-tap screen. Sama-sama sekarang leh tap-tap screen. Mananya? PC-PC. Pashkat. Jadi apa pun terima kasih. Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda. Ruangan komen. Komen lah mata telefon. Yang pentingnya ngeromaji mungkin among aktiviti kan. Yang boleh dikongsikan bersama dengan masyarakat, bersama dengan Majung Oi pun boleh, tak ada masalah. Hei akan dibacakan dan anak-anak ya. Baik, Jerai Bibor dengan lagu Ju Nyanyian Ayu. Cana Jerai, kata Dalek Semaya. Chef M, Moi Numoi.

Kosong satu tiga, tiga satu lima satu. Enam kosong kosong. Ask Shift FM 101.9.

Ya, Chef Amin Umoy lain daripada yang lain. Tak tentuang. Final yang menghidupkan dia untuk Hooper Adih. Jadi tak tentuang, aku belum mandi. Akulah kau tahu ke mamu, yo Hooper Adih mestilah kena ke mamu. Kalau tak mamu, satu masalah juga. Dah mamu, aku siap untuk kalau ngerok butter ni bukan sarapan lah. Kalau Jade selalu guna breakfast. Tak pernah langkir harap kan. Breakfast. Lepas mamu mesti kena breakfast. Haji, nar benda dia wajib. Breakfast tadi pun mong ni 4 sesi. Mong setengah ambil mungkin dah nak sesi. Mong setengah ambil juga mong nar sesi ni sesi. Ni ngerom haji kalau contoh pukul 8 Hooper kicak-cak kan. Breakfast in pernah hendang lah dengan kau din sendiri kan. Ilik breakfast mula pukul 7. 7 lebih 7 setengah ataupun 8 lah lebih kurang. Lepas je haji untuk yang pertama. Lepas je pukul 10 kikik kan breakfast. Haji ni kira wrestle lah. Wrestle untuk kicik no tengah hari. Pukul 10. Pukul 10 pun anak lagi breakfast dan terus saja barulah kicak dajis. Oh, tak kisahlah bro, tali pun mong setengah main breakfast sampai nak ni kali sampai 4 kali. Janji behel lah ya. Haji tali. Haji tali i ma i ceritanya. Janji behel. Ya. Jadi sekarang Adih pun juga info berkenaan dengan anak kemalangan dia berlaku pai-pai Adih ataupun mengot iduin eh. Ku keningau menhineng 7 cedera kemalangan ni kenderaan ku keningau. Jadi Keral 60 tahun mengalami strok ringan. Kerdol 37 tahun cedera ku bagian bahu. Lelaki ataupun Keral je berhul menggunakan pengusung dan dihantar nu ambulan EMRS. Jadi 4 mangsa nar Keral nar Kerdol termasuk nar Kesayat umur 4 tahun ru 8 tahun bingung majeng oi no hospital sebelum bomba sempat ketiba lah ya. Jadi pasukan bomba 9 anggota tiba pada pukul 7.25 mengon. Jadi operasi haji habis sepenuhnya pada pukul 8 mengot lah ya. Jadi nukis semua sentiasa lah berhati-hati kalau sekarang ni time-time cuti dia pun satu masalah juga ya. Kerana ngeram haji penggunaan kereta pun makin bertambah kan, kenderaan bertambah ku bagian nunung haji. Jadi ngeram haji kena sentiasa bersedia, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Dan juga kalau boleh lagi-lagi kalau ingin sayat dia, pastikan naik nak pakai dia ya, tali pinggang keledar. Aku biar naik makman ku belakang haji. Kadang-kadang ngerak dia kadang tak sempat lah kan. Tapi sebagusnya sebelum dia memulakan perjalanan orang ambil haji, orang ambil sayat ada untuk pakai tali pinggang keledar. Bukan ambil sayat tali ya, apa sayat ambil sayat pun sama. Aku orang ambil sayat tali pakai tali pinggang keledar dan juga genulo. Aku cip no blo, aku jajar, aku ngeh meman jari kereta haji. Bukan mah jo risau tiba-tiba kereta boleh kereta boleh berhenti ataupun hibrid mengejut ke. Jadi benda je agak menyusahkan lah ya. Ya, terima kasih rakan-rakan viewers aku TikTok yang sudi bertanya khabar Ju Bo ni. Isam Boy dia pun kita tanya DJ Maiga gabor. Isam Boy Maiga ngeroyle pun gabor juga. Jadi malam 15 kalau hik kubotel biasa breakfast, biasa sandwich kan. Ya, betul man. Man betul. Kalau hik botel selalu breakfast sandwich. Kalau tak pernah lah, kalau kampung lain kan, kalau kampung kilo mungkin lah breakfast lain. Tapi kalau botel di Boston dia special ke. jadi mohon juga pertanyaan khabar juga Jo Ademo. Hai DJ, apa khabar? Khabar baik. Ademo sehat ke? Jadi semua rakan-rakan pendengar pun sehat ke? Moga-moga abonor tali ya, belum tali KG sekarang ada tengah bercuti ke, tengah bekerja ke. Semoga semua dipermudahkanlah segala urusan. Jadi Jo no ilan lagu Jujanyan Rio Siwas ASK ataupun Aku Suka Kamu. Chef M, moi no moi.

Ya, Chef Manu Moy, lain daripada yang lain. Puteri Junyanyan Khalifah Band untuk Hubar Adih. Jadi, sempat juga bertanya tu viewer sik ku TikTok. Yang katanya, he tanya juga aktiviti hari dia ataupun hujung minggu dia ma aktiviti dan juga mungkin juga perkongsian dan jurakan TikTok juga. Slay katanya, saya besok cuti pergi Tasik Biru Pahang. Oh, bestnya Tasik Biru. Jadi sempat juga angkat Tasik Biru Adih. Memang biru ya Tasik. Adih kawasan tak silap kalau tak silap in di kawasan Muazzam Shah Pahang. Menineng i pemandangan memang cukup-cukup cantik dengan i Tasik memang betul-betul berwarna biru, biru ngeramai je biru-biru yang biru muda lah, biru laut kan. Katanya sajalah pergi beramai-ramai nak tengok keindahan situ. Oh, best kan yang bila hiba sama-sama ada peringat kan. Ngeramai je memori kenangan aha yang paling utama. Jadi Inki pun boleh kongsikan juga aktiviti ataupun mungkin tempat percutian yang Inki rasa macam memang teringin nak pergi daripada Canuk je kan. Cuma mungkin rezeki belum lagi, rezeki belum mong dan juga masa belum berkesempatan lagi untuk kicip. Jadi joy tempat-tempat ada menarik sebenarnya ke Malaysia deh. Belum lagi cerita luar negara, baru kata Malaysia, kata negara sendiri kan macam-macam tempat-tempat yang menarik. Joynya pantai, laut, petang hari macam semua. Mong juga tempat-tempat cuti-cuti peranginan dan juga mong juga taman-taman tema yang menarik kan. Jadi boleh kongsikan menerusi talian WhatsApp IC 03-3151-600 ataupun boleh komen kurangan komen TikTok live hit sekarang adeh. Ya, sekarang mong lebih kurang 10.2 ribu tapping screen dan juga 4,000 mata memandang. Oh, mantap. Bila cerita pasal bercuti dia mestilah bercuti adeh bukan sekadar hi bercuti meluangkan masa tapi sebenarnya hi mencipta memori dan kenangan seperti lagu Jo nyanyian Dato' Jeffrey dan adeh kenangan ku ya. Jadi ceritakan juga kenangan ki ya. Terus lain Chef Moy Kenanganku.

0: laparnya perut ni. Manalah pagi kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Ya, Chef M, menu moin lain daripada yang lain. 10.28 minit hupun. Masih lagi bersama Ruin Reza Katih, segmen Negah Juasi. Yang pastinya untuk hari adik hujung minggu sebenarnya. Mungkin setengah kekawatir, mungkin tak pani. Tempat percutian ma ada menarik ataupun ma aktiviti untuk hujung minggu adik. Aku risau, ia akan pani juga menungkit berkaitan dengan ma demong aktiviti untuk hujung minggu adik lah. Ya, jadi menhineng memberi acara sukan, acara hiburan yang entuntui boleh kikijonnya ki deh. Sebagai contoh untuk bermulanya hujung minggu ada juga ataupun hari ada beberapa bermula untuk Formula 1 ataupun F1 Grand Prix ke Bahrain. Jadi lokasi adalah Litar Terbangsa Sepang SIC. Jadi boleh guna bas perantara, parking khas. Dan juga kalau okay, mungkin kiga area Lembah Kelang ada, mungkin area Kuala Lumpur, mong juga Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon KLSCM Kuala Lumpur Pusat Bandar bermula hari adik loilah ke 4 Oktober ini Perdoh lah ya. Dan juga boleh hineng juga untuk Litua di Langkawi LTDL peringkat akhir yang akan berlangsung ke Putrajaya untuk hari adik dan juga Perdoh lah ya. Dan juga kalau okay, jenis yang suka seni, hiburan dan juga gaya hidup, boleh kineng juga Front Greens Festival Malaysia 3.0 dan juga konsert dan hiburan lain seperti konsert Fadil Tahir Mong, konsert Henry Lau yang akan berlangsung di Idea Live Arena dan juga Unify Arena Bukit Jalil. Dan juga Mong Boboi mungkin minat bola kata-kata dia ya, Mong bola sepak All Stars Legend Stadium National Bukit Jalil, hadir legenda seperti Steven Gerrard. Jilin memberi perkongsian berkenaan dengan untuk hari adik loy laku Perdoh. Jadi kita boleh ki rancang perjalanan buat telekit kicip untuk kali adik dan juga pastikan kita punya kenderaan ni dalam keadaan yang terbaik lah ya. Aku kenderaan ni korang bor patut ki kicipnya memang kau payah agak lah. Tapi maupun kena dah akan kursi lagi tempat-tempat percutian pula. Jadi maupun jom lain lagu junyanyan Kareh Band Om Cik Mai. Aisyah FM, Moi Numoi.

Ya, Chef Emanumoy, lain daripada yang lain. Cinta kamu, junyanya hitam jelmal. Apa yang terima dia untuk Hupa Radeh lah, ya. Jadi, kena dalam pukul 11, Hupa dia akan lakukan sebentar untuk gah ataupun berita kata Dalai Jakun. Dan telah saja akan bersambung ke nanak lagi segmen yang cukup-cukup menarik. Yaji segmen Rentak Bendonia, di mana segmen Adeh ia akan putarkan lagu-lagu ataupun yalah, bunyi-bunyi julur negara. International lah, ngeromai je kan. Jadi nungkir semua sentiasa lah berteman-berteman sama Ruji Aisyah FM Minumoy. Jadi terima kasih juga rakan-rakan TikTok Live juga sudi tapping-tapping screen, sudi berkomentar-komentar, komen-komen ya. Mohon juga Datuk Zang Roylene, semangat bos ya, mati semangat bos ya. Untuk upah-upah semestinya kena semangat dia. Sebabnya ialah hujung minggu deh, tak cuti kan. Untuk mungkin semua yang tak cuti, tak cuti pula, tak kerja, cuti. Jadi memang semestinya mungkin hari dia hari yang paling bahagia lah kot. Pembawa yang mungkin cuti aje, beli no, beli no, beli ma aje Datuk Zah. Jadi walaupun terima kasih rakan-rakan pendengar semua. Jadi teruskan ke Stand K bersama Ruji HFM. Ia akan berhibur lagi dalam pukul 11.15 minit. Hupa ya. Jadi mungkin semua abang nak tali bertali kiga sekarang adik. Jaga diri dan juga sentiasalah jaga kesihatan lah ya. Jadi jom nak lagu junyanyan Dex Band, Ha No In, ataupun kesayangan saya lah. Jadi mungkin semua memang Ha No In semua. Jadi terus ada Chef yang menemui lain daripada yang lain.

perhatian, perhatian. Jangan

Moi no, moi no, moi.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita dakwaan disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Pencipta kandungan, pempengaruh dan pengguna media sosial kena mengutamakan adab pertimbangan dengan sifat kemanusiaan semasa muat kandungan, terutama pasal keadaan terkini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Boyan, walaupun ramai yang nak nahu perkembangan dan keadaan kesihatan bekas Perdana Menteri itu, namun empat semua hal kena dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial. Sehubungan dengan itu, Datuk Seri Fahmi mengesa semua pihak memberi ruang ke Tun Dr. Mahathir dan keluarganya hak masih berduka atas kehilangan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Dalam perkembangan berkaitan, Kelab Media Putrajaya KMP mengecam tindakan satu akaun media sosial hak mengubah imej sekumpulan jurugambar dengan wartawan semasa membuat liputan The Pusara Negara Putrajaya menjadi imej binatang. Oleh KMP, petugas media itu semasa itu tengah membuat liputan lawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Pusara Allahyarham Tun Dr. Hasmah Mohamad Ali. KMP menegaskan petugas media hak bekerja di tempat itu hempak menerima sebarang pemakluman rasmi pasal sekalian atau larangan rakaman daripada pejabat Tun Dr. Mahathir dan keluarga. Semua itu, KMP memberitahu satu laporan ke MC-MC serta PDRM dibuat ke pemilik akaun itu. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, golongan mahasiswa menaruh harapan tinggi untuk kebajikan dan modal insan terus diperkasa. Mahasiswa nak akses ke teknologi digital diperluas dan memperkukuh latihan TVET berasaskan keperluan industri serta isu kosar hidup diberi tumpuan. Dalam masa sama, untuk mahasiswa hak menuntut di perantauan cukup mengharapkan bantuan subsidi kos perjalanan setiap kali musim cuti semester. Harapan mahasiswa masih ikah menanti kesan molek dalam Belanjawan 2027. Sementara itu, Universiti Teknologi Malaysia UTM melakar sejarah sebagai universiti awam pertama di negara IKA ada infrastruktur pengkomputeran berprestasi tinggi, unit pemprosesan grafik termaju untuk memacu penyelidikan dan inovasi kecerdasan buatan AI negara. Naib Chancellor UTM Profesor Dr. Muhammad Safri Muhammad Rahim Boyan, penyediaan infrastruktur itu memperkukuh ekosistem penyelidikan pembelajaran dengan inovasi AI di UTM. Sambil menyediakan persekitaran hak memulihkan bakat tempatan, membangunkan kompetensi selari dengan perkembangan teknologi serta keperluan industri. Sebanyak 8,000 peniaga di Kuala Lumpur dah memperbarui lesen peniagaan Desmo dalam tempoh 2 bulan sejak inisiatif baru itu diperkenal pada Julai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Hyo Boyat, inisiatif memulihkan peniaga memperbarui lesen Desmo sampai 3 tahun itu ada sebahagian daripada usaha untuk memudahkan urusan peniaga dengan kerajaan sambil menambah proses sak bulang boleh mengambil masa hak sepatutnya diguna untuk menguruskan peniagaan. Lebih 800 pusat pengumpulan di seluruh negara menyokong usaha kitar balik bekas racun perusak untuk memastikan pengurusan gas pertanian dibuat secara sistematik, selamat dengan bertanggungjawab. Wet Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Pong Hin, Program Agro Lestari Transformasi Ekonomi Kitaran melalui Kitaran Semula Bekas Racun Perusak Peringkat Kebangsaan tahun 2026 itu selari dengan peningkatan ekonomi kitaran hak mengalakkan pemulihan gas pertanian untuk diguna balik sebagai sumber bernilai. Wetnya, cara itu penting untuk menyokong sistem pengeluaran pemakan hak lebih cekap bertanggungjawab dengan lestari. Pasangan laki bini belik sementara dua anak Desmo cedera parah dalam kemalangan di Jalan Bertupat Mersing semalam. Ketua Polis Daerah Keluang SCP Barin Muhammad Noh Boyan, kemalangan itu memabitkan satu luri dibawa seorang jantan berumur 34 tahun dari arah Keluang menuju Kahang dengan satu kenderaan dari arah bertentangan. SCP Barin Boyan pemandu kereta dengan bini belik di tempat kejadian sementara pemawak luri itu hempak terkena sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah ke atlet negara Hamrit Tingkat Pingat Mos pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 semalam. Tingkat Mos Dedapat Malaysia semalam ada menerusi acara Kirin Jantan Dedapat Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, skuad squash betino ada berisi Aifa Asman, Siva Sanggari, Aira Asman dengan Rachel Arnold. Dengan skuad squash jantan menerusi Eng Yan Yong, Sanjay Jiva, Si Amish Hendras dengan Muhammad Syafiq Kamal. Perjuangan memuruk Mos diteruskan hari ke menerusi gandingan pedal jantan Christian Didier Chin dan Aidan Yunus serta skuad hoki jantan akan beraksi di pentas akhir. Setakat ini, berita dalam bahasa Jakon dari Asyik FM. Berita disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Ya, Chef Moy lain daripada yang lain. Pada ni, berhibur ataupun hi getik ya. Gah Ju Dalek Jakun bersama dengan DJ Haiza yang pastinya meng... yang apa ni lah, berkenaan dengan gah-gah semasa dan juga info-info semasa lah ya. Jadi NMK semua, semestinya hujung minggu ada hi akan berhibur juga untuk dalam segmen istimewa Haji Sema Rentak Mendonya, di mana Sema Nadeh yang akan putarkan lagu-lagu international ataupun antarabangsa lah ya. Jadi mungkin peminat-peminat lah lagu-lagu luar negara boleh bersama-sama katih ruangan radio Aisyah FM Minumah ya deh. Jadi boleh hibur-hibur lah ya bersama-sama. Malaysia Link ucapkan selamat berhujung minggu untuk kawat-kawat semua, rakan-rakan dan pendengar. Mungkin hujung minggu ada joy aktiviti-aktiviti menarik kan. Jadi boleh kongsikan mesti WhatsApp ICFM 0333151600 ataupun boleh tinggalkan juga ataupun dek komen keku TikTok live ICFM kata ada. Jadi boleh ki adalah bila ki boleh ki kongsikan aktiviti mah untuk hujung minggu ada. Mungkin cip meru kekenun ki kan, cip meru orang tersayang kan, bu yang bujang aja, mungkin mong partner mungkin mong pasangan masing-masing yang deh tak kisahlah bubuh telefon, yang penting ngromaji hi berhibur lah ya. Kadang-kadang mong waktunya untuk hi ngromaji melepaskan stres atau melepaskan tekanan ni lah dapat bekerja Ju Isnin lah Jumaat, mungkin Sabtu ataupun Ahad ada waktu untuk kita cuti. Gunakan cuti dia betul sebetul-betulnya. Ngeromai Ji hilangkanlah tekanan Ji dengan cara yang bor, bukan cara yang dekila kan. Jadi mungkin mong juga angan-angan dan juga impian engke untuk bercuti ke luar negara ya. Macam contoh London ke kan, United Kingdom, Jepun, Korea kan. Jadi mungkin ialah lambat lagi, mungkin belum mong rezeki untuk cake hole ke luar negara. Tapi aku risau untuk saya menadih yang akan hole ke luar negara. Macam lagu adih, mungkin pun memang teringin cip menu negara adih. Lagu tajuk lagu dia adalah Paris. Mungkin kita teringin uci Paris kan, sama Angin juga teringin uci Paris. Tapi nenglah pada keadaan dan pada rezeki jugalah. Tapi maupun Jun dan Bibo dengan lagu Junyanya King Promise, Paris. Aisyah FM, Moi Numoi.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Chef M, Moinu Moin, lain daripada yang lain. By Lando. Ha, sedar tak sedar, 11.48 minit Hooper. Jadi, dia punya tugasan pun dah hampir ke penghujung. Berbaki lebih kurang lagi 10 minit lah. Ya. Jadi, mungkin semua terima kasih rakan-rakan pendengar yang sudi teman berteman. Jumpa pukul 8 naik lay lah ke pukul 12 adik. Jadi, maupun terima kasih mengucapkan Nungke, Bobo yang mungkin sedang memandu. Selamat memandu mengucapkan. Dan juga Bobo yang mungkin dah pun masuk live dan terima kasih juga sudi berkongsi cerita, berkongsi idea dan juga berkongsi kisah-kisah yang tersendiri. Jadi terima kasih Nungke semua, tanpa Nungke titoklah in pada hari ini. Jadi seperti biasa, ia akan berjumpa lagi pada lain waktu, lain siaran. Sepertinya semestinya Reza kalau bertugas mesti akan mong kata-kata untuk hari adik. Jadi ingatlah, setiap hari yang kita lalui adalah satu halaman baru dalam kisah hidup kita. Kadang-kadang kita mungkin rasa buntu, seolah-olah jalan itu kabur, tetapi percayalah bahawa di setiap liku ada makna yang sedang dibentuk. Apabila kita jatuh, kita bangkit dengan lebih kuat. Dan apabila kita meragui diri, ingatlah bahawa setiap usaha, setiap detik yang kita korbankan, setiap air mata yang kita tangisi, semua membentuk sebuah ketenangan yang luar biasa. Dunia mungkin tidak selalu memberi kita laluan yang mudah, tapi percayalah, engkit semua mong kekuatan, mong kemampuan, dan walau seberapa panjang perjalanan ini, anda akan sampai. Jadi sampai di sini saja In punya tugasan untuk kali ini. Jadi terima kasih engkit semua. Terimalah lagu utara yang akan tinggalkan untuk engkit semua adalah Sembuh Tanpa Ku, Fajar Nur, Aisyah FM, Moinu Moinu.

perhatian, perhatian.

0: Moy. Ibrah Cakun Diasi.
1: Assalamualaikum. Buat pendengar semua, buat renungan anak-anak dirahmati Allah. Akhlak ada satu sifat hak berada dalam diri setiap orang secara fitrah atau usaha hak memberi kesan kepada kelakuan sama ada hak molek ataupun buruk. Anak-anak hak dikasihi, Islam mengajak kita semua berakhlak dengan akhlak hak mulia serta melarang kita semua berakhlak buruk. Akhlak mulia mesti ada dua cara untuk memperolehinya. Pertamanya, berterusan. Ya anak-anak, hak disayangi, kalau kita berbuat molek, ya dalam nafas kebaikan, cuba kita teruskan, walaupun dalam kesempitan, di samping berdoa kepada Allah. Keduanya, dilakukan tanpa sebab. Ya anak-anak, jika kita membuat kebaikan, janganlah terlalu mengharap pahala semata-mata, tetapi lakukan dengan keikhlasan hak ada di hati kita semua. Mudah-mudahan keikhlasan akan dibalas molek oleh Allah secara kita lihat dengan muka. InsyaAllah. Kaitan akhlak dengan iman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman mempunyai lebih 70 cabang. Hak paling molek adalah kalimah empat benda Tuhan melainkan Allah. Hak paling bodoh membuang benda hak menyakitkan di tengah jalan dan malu ikah sebagian daripada iman. Ya anong-anong, malu adalah akhlak Islam berilmu, bertakwa. Buat hak molek, tinggal hak empat elok. Mudah-mudahan anong-anong terpilih menjadi anong-anong hak terbaik di sisi Allah. Wassalam.
0: Hashtag Penyiaran Zakir.

Jadi tadi bersama dengan Mr. Jam ya, dalam lagu tajuk Hek Bukan Jodoh and satu lagu dalam dalek Semai Haji Bung Jodoh Kam ya. Membuat kita ke pukul 12.09 tengah hari Asyik FM Menomor yang siaran orang asli 3 hari bulan 10 2026. Dan Kamaisa bersama-sama dengan semua untuk sebelah tengah hari kah. Pada itu terima kasih untuk rakan setugas itu Reza yang bersama-sama orang nombor semua dalam dalek Semai daripada jam 8 pagi tadi ke pukul 12 tengah hari. Okey, dan bersama orang nombor semua dalam segmen berjaga hujung minggu sampai ke pukul 4 petang gelap, bermacam-macam info, bermacam-macam cerita dan juga bermacam-macam lagu hiburan ya. Akan kita semua kongsi dari semasa ke semasa. Dan untuk rakan-rakan semua, terima kasih kerana menyediakan Asyik FM supaya penemuan nombor semua tak kira di mana hajah nombor semua ada. Dan selamat beristirahat dan selamat bekerja untuk rakan-rakan kita bekerja. Akhirnya pasal kita pun menghampiri ke penghujung tahun ya. Pejam celik, pejam celik. Dah masuk bulan 10. Bermacam-macam cerita, bermacam-macam hal mungkin kita alami sepanjang tahun ini ya. Dan kita harapkan semuanya hal-hal molek-molek. Dan kalau ada hal-hal sedih-sedih itu, kita lupakanlah ya. Kita tinggalkan untuk seketika. Jangan terlalu sedih, terlalu lama ya. Pastinya hidup harus diteruskan. Dan jangan lupa pada pukul 1 tengah hari berita dalam dalek Semai, dan pada pukul 3 petang berita dalam dalek Temuan ya. Seterusnya bersama Ruh Nemo semua dengan segmen Kasana Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat Ketawang Asli daripada pukul 2.30 minit petang sampai ke pukul 3 petang. Dan seterusnya berjaga hujung minggu sampai ke pukul 4 petang gelap Asyik FM menemui siaran orang asli. Dan sebelum kita hibur dengan Mr. Jam Terik ya, kita hibur dengan satu lagu tradisional daripada rakan kita daripada kampung Mikang dan juga kampung Pelam daripada Bukit Ibam ya, daripada rakan kita bersama orang kumpulan Sri Ibam, lagu bertajuk Seri Gilang. Dan lagu itu tadi dinyanyikan oleh Batin Pelam, itu Batin Husin Dagang, kemana pengesek biulanya Sema bin Ali serta yang Gung ataupun Ketawa Hashim Caul, dan juga Rebano bersama dengan Yatim Ali. Ya, satu lagu tradisional daripada rakan kita suku Kumjakon dan kumpulan Sri Ibam, gabungan kampung Kampung Mikang dan juga Kampung Pelam. Asyik FM Menemui ya, terus bersama-sama dengan semua kita hibur bersama dengan Manmeri Happy Sebaik Itu Moy Hembapi, maksud satu lagu dalam dalek Mahmeri, dan diketuk oleh Siti Nordena Cinta Hanya Sanaran, dan juga KSSP Band Rindu Aku Rindu. Asyik FM Moy Hembapi bercagu hujung minggu. Hai sahabat, sama-sama dengan semua untuk sebelah tengah hari kah.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Dia bersama dengan KSSP Band yang lagu bertajuk Rindu Aku Rindu. Menghiburkan kita semua berjaga hujung minggu untuk hari ketiga hari bulan Oktober 2026, hari Sabtu ya. Lagi dan usaha untuk mengesan serta mengesahkan status 54 orang Malaysia yang masih lagi dapat dihubungi ya, susulan banjir di Nepal bulan lepas dan teruskan walaupun operasi mencari dan menyelamat SAR dan negara itu balik ke fasa pemulihan. Dimana Kementerian Luar dalam kenyataan hari Khamis menerima perkembangan itu susulan ya, pengesahan seorang rakyat Malaysia hak sebelum akan dilaporkan pada dapat dihubungi masihkah ada dalam kenal selamat, dan kementerian itu memberitahu ya, orang itu dah berhalak ke kedutaan Malaysia, ke kedutaan besar Malaysia di Kathmandu dan pada 1 Oktober dan identitinya pun disahkan oleh pihak kedutaan. Jadi orang itu juga dah selamat balik ke Malaysia semalam itu 2 Oktober. Dan kemudian yang empat akan mendedahkan maklumat peribadi seterusnya pasal orang itu untuk menghormati privasinya. Jadi itu dia berkenan dengan usaha mengesan ya, status 54 rakyat Malaysia yang masih lagi dapat dihubungi susulan banjir di Nepal bulan lepas. Dan seorang disahkan selamat pada masyarakat dan pun balik ke Malaysia semalam. Jadi kita harapkan berita gembira juga untuk dapat dihubungi ya. Harapnya mendapat jumpa dalam masa terdekat. Okay, Asyik FM Unomo ya, terus bersama-sama dengan yang semua rama-rama band lagu bertajuk Nenpet, satu lagu dalam dialek Temiah dan diikuti oleh Spider Rela Kepujuk dan juga Otan EXC, selepas tu kelak Garam Ramlada. Asyik FM Unomo berjaga hujung minggu.

0: Eh, Anna. Eh, kau buat apa sekarang?
1: Lah, Nita ke? Ah, aku duduk kat rumah je lah. Tolong mak jaga adik-adik. Bukan beruntung macam kau. Dapat kerja kat bandar. Duit banyak pula tu.
0: Alah, kalau kau nak, kau pun boleh dapat kerja macam aku tau.
1: Masalahnya SPM aku kantoi lah, Nita. Macam mana nak dapat kerja kat bandar? Siapa nak ambil aku kerja?
0: Alah, nak. Janji kau nak kerja. Ha, yang selebih tu, biar aku uruskan.
2: Kamu semua siap? Pakai baju yang disediakan. Make up cantik-cantik.
3: Kenapa ni? Kenapa bawa kami kat sini?
4: Diam. Kamu semua sudah dicuat.
5: Mulai sekarang, kamu mesti ikut arahan kami kalau mau selamat.
3: Tak nak.
2: Kamu jangan cakap banyak. Kamu akan dibawa ke kelab malam. Dan kamu perlu melayan pelanggan sebaik mungkin. Ikut saya. Jangan bantah.
4: Sudah. Pergi siap sekarang.
3: Tak nak.
4: Pergi siap sekarang.
6: Adakah anda sanggup melihat ahli keluarga anda dieksploitasikan sebegini? Manusia bukan untuk dijual. Hentikan pemerdagangan orang.

Lawatan AIC hanya lagu tajuk Garam Dong Meladak. Satu lagu dalam dialek Semlai. Hiburan kita semua bersama untuk sebelah tengah hari kan. Akik dan gempa bumi bermagnitudo 3.5 menggegarkan penginatan Ranau ya. De pagi kah dengan kegegaran turut dirasai de penduduk di sekitar daerah Ranau. Dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia dan penyataan hari kamu tahu, gempa bumi itu terjadi pada pukul 10.57 pagi tadi pada koordinat 5.9 darjah utara dan 116.7 darjah timur ya. Dan kita juga pusat gempa dikesan kira-kira 14 km di selatan Ranau pada kedalaman 13 km. Jadi kegegaran dirasai di Ranau Sabah dan kawasan sekitarnya. Dan dalam itu, Amir Musi juga terus memantau keadaan dan orang mahu yang merasai kegegaran diminta mengisi borang soal selidik disediakan jabatan itu untuk membantu pengumpulan maklumat berkaitan kejadian itu ya. Itu terjadi di Ranau pada pagi tadi dengan kegegaran gempa 3.5 magnitude dirasai penduduk Ranau pagi kah. Asyik FM Monomoy dan saya balik pada pukul 1 tengah hari, berita dalam dialek Smai akan dapat kita dengar 15 lepas tu kelak. Sudah semestinya.

terus bersama dan semua berjaga hujung minggu. Dan dekat DMB Imah suka ihat dan diikuti oleh Hafiz dan juga Adira, Ombak Rindu serta bersama dengan Ali KS, Jet Laut HFM menemui.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Aduh, sakit perut aku ni. Aduh.
1: Kenapa, Papa? Papa sakit perut ke?
0: Aduh.
2: Mama bercakap dengan Papa. Jangan bising ni, tak?
1: Maaf, Papa makan apa?
0: Papa makan apa, ya? Sekejap,
1: Papa
0: ingat.
1: Papa makan... Makan nasi.
0: Baru-baru Papa ingat. Papa makan nenas.
1: Nenas, Papa?
0: Nenas. Nenas dalam tin tu.
1: Itulah Mama nampak. Papa dah 3 bulan dah.
0: Apa yang 3 bulan ni?
1: Hari lupus. Papa ni, kenapa tak tengok dulu?
0: Alamak.
1: Jom, Papa. Kita pergi klinik. Jom.
3: Pastikan hak anda sebagai pengguna baca label dan tarik luput sebelum membeli barang.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia RCFM.
5: RCFM.

bersama dengan Airi malam perpisahan rakan kita daripada Dialek Temuan ya. Okey, dan kerana dari kita untuk sebelah petang ini dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 1 tengah hari terik ya. Amaran rebut peti dan juga hujan lebat di seluruh negeri Perlis, Kedah, Kubang Pasu, Padang Terap dan Langkawi, Pulau Pinang, di Barat Daya dan juga Timur Laut Pulau Pinang, Perak dan Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Selama dan Larut Matang. Serta Sarawak di Bintulu, Mukah dan juga Miri, Sabah di Tawau dan juga di pedalaman Sabah itu Pensiangan, Suk, Keningau, Sepitang, Tenom serta Tamunan. Sedangkan di Tongod dan juga Paitan, Pantai Barat Sabah itu di Ranau, Tuaran, Kota Kinabalu, Nampang dan juga Kota Belud yang sampai ke pukul 3 petang kelak. Itu dalam keadaan hari kita untuk sebelah tengah hari kan. Hak dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi selamat menikmati makan tengah hari untuk rakan-rakan semua dan selamat beristirahat juga dan terima kasih kerana bersama dengan Asyik FM. AKB bersama dengan Kajar dan lagu bertajuk Aku Asuh, satu lagu dalam Dialek Temuan dan diikuti oleh Disturb ya, The Sound of Silence, dan juga bersama dengan DYL Band, Kenangan Bunga. Asyik FM menemui berjaga hujung minggu.

Nak berbelanja dengan Jimon, semua hujung jari dengan satu aplikasi pintar Jimon dan mudah belanja mengikut Price Catcher. Aplikasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dengan aplikasi Price Catcher, Esmo boleh bandingkan harga 400 barang terpilih di pasar basah, pasar air pokok, pasar air mini, pasar air kecil, kedai runcit, pilihan Esmo. Empat kira di mana Esmo berada, Price Catcher akan bantu Esmo mengikut kategori barang dan tempat Esmo di bandar atau di kampung. Empat payah risau, tengung harga terbaru dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan Esmo dengan betul. Tunggu apa lagi? Mau turun aplikasi Price Catcher, ikat khas. Bandingkan harga, baru beli.

0: dekat bank anda.
1: Ini persepsi ni ataupun situasi ni yang kita nak bantu mangsa ni supaya dia tidak terlain. Ini yang kita betul-betul mengharapkan pihak PDRM membezakan dua kategori ini kerana yang kedai kau memang banyak. Itu kita terpaksa akui. Tapi yang mangsa ni, mereka takut.
2: Betul.
1: Diorang takut, diorang tak tahu nak buat apa. Sebab benda ni sangat unik. Kes ni memang terpencil. Jadi itu yang berlaku sekarang ni, yang kita nak minta orang di luar sana, para penonton, jangan sesekali serahkan kad bank. Terutamanya walaupun syarat dia nak gunakan account number, saya pun nak bagi. Semua orang nak bagi nombor account, you masuklah duit. Tapi kalau kad bank, tolong jangan bagi. Bila dia tanya ataupun dia minta syarat macam tu, kita boleh suspend dia. Walaupun dia majikan syarikat yang besar, dia nak minta kad bank, takkan. Tak boleh. Ini memang betul-betul scam lah.

Itu dia bersama dengan DYL Band ya, Kenangan Bunga, satu lagu dalam dialek Esmai. Okay, dan penduduk orang asli dari 13 kampung di Pos Bihai, Gumusang, Kelantan ya, memohon bantuan kerajaan untuk melas mula dan muat rumah baru selepas rumah hak demodiam ya, sejak lebih 20 tahun lepas masyarakat semakin usang. Di mana penduduk mendakwa kediaman atau rumah dibuat kerajaan sekitar tahun 2004 dan 2005 itu semakin usur ya, dan terkena bermacam kerusakan. Dan kata pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli JPKKOA Kampung Tendrik iaitu Api Asun, sebagian rumah dibuat kerajaan antara 2004 dan 2005 itu masih terkena bermacam kerusakan ya, dan menang pembaikan serta buat semula. Di mana katanya masalah itu memabitkan rumah dari 13 kampung yang ada bangunnya pecah, sehingga tercabut, berkarat serta struktur rumah hak sebagian rapuh. Jadi katanya sehingga itu masih ada penduduk hak diam di dalam rumah buluh, dan ada antara ada semua membuat sendiri rumah menggunakan kayu hutan apabila keluarga semakin berkembang ataupun bertambah. Buat Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua menggunakan kayu dan batu dengan reka bentuk lamuk yang katanya lamuk-lamuk semakin rosak dan terusur. Kita semua berharapnya kerajaan dapat membantu melas mula rumah dan membuat rumah baru dan kehidupan penduduk orang asli di Nuhun lebih selesa. Kira penduduk orang asli di Pos Bihai yang mohon baik pulih rumah usang serta buat rumah baru. Ada 13 kampung di Pos Bihai. Rakan kita daripada suku Kumtemia. Okay, Asyik FM Menemui terus bersama-sama dengan Emos Mobi bersama dengan Kota Raya Alam Nolaga Bertaja Empat Menerai Cahai, satu lagu dalam dialek Cahai, dan dikutuk oleh Fauziah Latif Setia Kukorbankan, dan juga bersama dengan Cedau Atta Amsabu Hamni. Asyik FM Menemui, berjaga hujung minggu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dah bersama dengan Wanda Mak, yang satu kumpulan lama sayang selamanya menghiburkan kita semua untuk sebelah petangga. Okey, dan setengah cerita daripada luar negara, di mana The Shipkau, Jerman ya. Satu terpimpin angin baru setinggi 365 meter denun ya, diiktiraf sebagai hak tertinggi di dunia. Hak dibuat khas untuk memanfaatkan tiupan angin hak lebih kencang. Majunya jika turbin angin di timur Jerman itu masih mencapai ketinggian penuh ya 365 meter ataupun 1197 kaki. Dan rakaman dari udara menunjukkan struktur gergasi itu yang menjulang tinggi melintasi kawasan sekeliling dengan beberapa pekerja dilihat berdekatan bahagian puncak menara. Pastinya ketinggian luar biasa itu memulihkan turbin itu yang mencapai paras angin yang lebih kuat dan konsisten, sekaligus berpotensi menyandang lebih banyak tenaga elektrik berbanding turbin lain di kawasan berdekatan. Ya, projek yang dibangunkan sejak sedekat lepas itu dah agak mula beroperasi secara rasmi pada November. Turbin angin itu salah satu ya benda boleh kita guna untuk memanfaatkan tiupan angin. Turbin angin 365 meter di Jerman catat rekod dunia sebagai hak tertinggi. Salah satu sumber tenaga sebenarnya. Okey, Aisyah FM Monomoy terus bersama-sama dengan Mas Mombi bersama dengan Misteri Wanita dan diikuti oleh Ernie Sakri dan juga Adi Govinda masing-masing. Aisyah FM Monomoy, siaran orang asli bersama-sama dengan Mas Mombi sudah semestinya berjaga ujung minggu.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Untuk makluman, saya telah menubuhkan koperasi pada awal 2001 bulan Julai. Sebenarnya koperasi ini adalah penting kepada masyarakat kita lah. Maksud koperasi ini adalah satu koperasi kerjasama di antara semua kampung sekali. Maknanya kira ekonomi yang kita rancang ini sebenarnya untuk keseluruhan. Mana untuk, bukan untuk individu. Sebenarnya orang asli ini sebenarnya boleh maju dengan bersatu padu. Contohnya berkoperasi ini lah. Bila koperasi kita tengok core business, apa yang kita boleh ada di tempat masing-masing. Contohnya macam saya di Latar Kinjang, kami ada apa ni, ekor pelancongan lah, tempat yang menarik lah, itu air terjun. Dan situ kan saya buat satu apa ni lah, kerjasama dengan penduduk dan lantik golongan profesional dan juga yang golongan-golongan yang belia-belia ni untuk membuat satu koperasi. Dan sekarang alhamdulillah hasilnya telah mencapai kepada 1 juta setahun lah, mana untuk sebulan kita dah capai ke 1,000 lebih pendapatan. So kita pula bagi peluang kepada anak-anak muda, khususnya peluang-peluang pekerjaan lah, daripada pos yang tertinggi dan juga pos-pos yang sampai ke peringkat-peringkat bawahan lah. Mana gaji minimum boleh capai 1,500 per sebulan, termasuk dengan apa ni, APF dan sosial sekali. Ini adalah satu serasa aman, membanggakan lah bagi saya, kerana secara langsung kita membantu orang kita ni mendapat peluang pekerjaan. Dan insyaAllah kita akan cuba usulkan ataupun cari tempat-tempat lain yang boleh terbangunkan dan masukkan belia-belia kita, orang asli ni. Maksudnya kita boleh, diorang boleh dapat pernilah ganjaran daripada apa yang kita laksanakan.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Latar Kinjang, Tapah, Perak.

Itulah suara daripada Ernest Sakri dan juga Ade Govinda yang masing-masing membuat kita ke pukul 2.19 petang. Baik, masih lihat bersama orang nombor semua berjaga hujung minggu dan siap lihat pada pukul 2.30 petang bersama orang nombor juga ya. Di dalam segmen Kasana Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli ada 18 kaum. Jadi jangan ke mana-mana untuk rakan-rakan kita meminati lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Baik, dan selepas itu jangan lupa pada pukul 3 petang ya, berita dalam dalam temuan. Baik, kita terus berhibur bersama dengan Dol Variasi dan juga Kak Yung Menahan Rindu dan diikuti oleh Michael Jackson, One Day in Your Life. Asyik FM Munumai, siaran war asli, sudah semestinya berjaga hujung minggu.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia.

Itu dia tadi kita bersama dengan kumpulan daripada kampung Peta Nau Rumpin Pang ya. Lagu Dalik Dakon, lagu bertajuk Amoy Inang Balu. Satu lagu tradisional pembukaan kita ada dalam segmen Khas Rasni Asyik untuk sebelah petang ikah sampai ke pukul 3 petang kelak. Okey, dan seterusnya dengan Pak Mumbang Masa kita bersama dengan lagu nyanyian Pituk Hai. Satu lagu dalam Dalik Semlai, lagu hak bertajuk Berjenderai dan diikuti lagu nyanyian kumpulan Terih Sebarau. Langkah kita ada pada suku Kemenjahut, lagu hak bertajuk Minta Sejuk Selaman. Dan seterusnya bersama dengan Mas Nah Unyan ya. Satu lagu dalam Dalik Mahmeri untuk sebelah petangkan, lagu hak bertajuk Sidut. Mata hiburan kita semua bersama ada dalam segmen Khas Rasni Asyik. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli untuk sebelah petangkan.

Sedih, geram, nak marah, tapi kena sabar. Pelajar IPT kerugian RM10,000 ditipu di Facebook. Pelajar ini telah beri respon kepada iklan tawaran kerja di Facebook dan telah diminta membuat beberapa bayaran untuk mendapatkan tawaran tersebut. Nasihat saya kepada adik-adik BBNU, di luar sana ramai yang akan mengambil kesempatan di atas kelemahan kita. Jika sesuatu yang tak pasti, dapatkan pendapat yang kedua. Dan jika sesuatu tawaran itu tersangatlah bagus macam tak masuk akal, confirm itu adalah scam. Asyik FM.

Kenali tanda kesan jerebu. Pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Ashik FM.

3 petang. Selamat petang, salam sejahtera. Berita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Masyarakat Wang Awang di kawasan pedalaman berharap belanjawan 2027 yang akan dibentang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 9 hari bulan 10 ini beri perhatian kepada keperluan perumahan, khususnya untuk keluarga yang masih diam di rumah lama. Pengerusi Jawatan Kawasan Pembangunan dan Keselamatan Kampung Wang Awang Kampung Tendrik, Apik Asud di khabar, sebahagian rumah yang dibuat lebih 2 dekad lepas ni jam dah ada rusak disebab faktor umur dan keadaan hari. Menurut Apek, kerusakan tu antara adik melibati bumbung, zinc dan struktur kayu yang makin terjejas, dan juga rumah yang dibuat daripada buluh naklah diambil perhatian sepatutnya untuk keselamatan penduduk. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Aswad Ismail Biau Khabar, kerjasama tu buka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik tu buat bermacam program bersama. Khabar Biau, MGSS ada kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan. Datuk Aswad khabar macam tu lepas merasmi majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 dekat Dewan MGSS Kuantan Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntuk untuk naik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah tu. Sementara itu, teknologi kecerdasan buatan AI patut dibuat panduan dan alat bantu dalam penghasilan muzik, bukan dek mengganti kreativiti pemuzik. Bekas pengarah muzik RTM, Dato' Mozani Ismail Biau Khabar, pengkarya muzik tak sepatut dek terlebih benar bergantung kepada AI sebab ni boleh membatas kreativiti. Menurut Dato' Mozani, kemajuan teknologi kena diambil manfaat secara seimbang untuk kemudahan yang ditawar AI dalam bantu proses penghasilan muzik dengan hak menjejah daya kreativiti pengkarya. Rang undang-undang RUU berkaitan tabir urus kecerdasan buatan AI disasar dibentang di Parlimen pada suku pertama tahun depan. Menteri Digital Gobind Singh Dio di khabar draft RUU tu dah disiapi dan nijam tengah melalui proses kajian balik sebelum dibawa ke Kabinet untuk pertimbangan. Biau Yoh khabar, agensi yang bertanggungjawab memantau dan menguatkuasa peraturan tu yoh kena dibuat selari dengan pembentangan RUU tu. Kepada institusi macam Jabatan Perlindungan Data Peribadi dan Agensi Keselamatan Cyber Negara boleh bantu dalam aspek tabir urus dan juga penguatkuasaan AI. Seramai 1,809 majikan ditangkap dalam operasi penguatkuasaan imigresen dekat seluruh negara dari bulan 1 sampai 29 bulan 9 lepas. Daripada jumlah tu, 1,692 adalah warga tempatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Biau Khabar, tindakan tu terhadap pihak yang mengaji dan melindungi pendatang asing tanpa izin kena dipertingkat, bukannya tertumpu kepada warga asing. Dalam tempoh sama, Jabatan Imigresen buat lebih 10,000 operasi yang bawai kepada penahanan 37,313 parti. Jabatan Benteng Liar JHL Sabah tengah menyiasat kematian siku gajah Borneo yang dijumpa dekat Sungai Kinabatangan dekat dengan Agro Jaya Plantation dan Sentuari Benteng Liar Kinabatangan Rabu lepas. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin di khabar, bangkai gajah jantan setinggi kekirat 1.8 meter tu dipercaya dihanyut air. Menurut Biau, gajah yang dianggap berumur 14 sampai 18 tahun tu dipercaya dah mati 4 sampai 5 hari. Hasil pemeriksaan fizikal awal meningok beberapa luka selain gading dek.
hilang. Pengamian vaksin influenza setiap tahun disaran untuk kurangi risiko jangkitan dan juga komplikasi teruk, terutama dalam kalangan budak-budak. Pakar pediatrik Dr. Peck Siu Hui dia khabar, vaksin influenza dihenang sebab vaksin COVID-19 yang diberi sebelum ni khusus untuk mencegah jangkitan virus tu ni dan tak beri perlindungan terhadap influenza. Menurut dia, walaupun vaksin influenza tu tak beri perlindungan 100%, tapi nin boleh kurangi risiko komplikasi macam jangkitan paru-paru atau masalah otak yang juga lebih renih sekian hal seseorang dijangkit. Praeklampsia adalah penyakit ketiga tertinggi yang merusak kandungan. Pakar perubatan obstetrik dan ginekologi Dr. Anita Rina Ali dia khabar, nin adalah pembunuh senyap kepada golongan mui mengandung. Mui yang mengandung untuk kali pertama cenderung berdepan penyakit itu selain berumur lebih 35 tahun, gemuk dan ada sejarah menghidap praeklampsia. Dr. Anita khabar antara kesan awal termasuk tekanan darah tinggi meningkat, bengkak pada kaki dan juga air kencing yang ada protein. Dalam pada tu, Dr. Anita khabar hak rawatan khusus untuk penyakit tu. Tapi, pencegahan yang boleh diami adalah dengan mengami aspirin sebelum tidur. Tindakan tu boleh kurangi sel darah beku yang mendadak terutama pada belah malam. Kabadik mui mengandung disaran mengami asid folik sekurang-kurang dek 3 bulan sebelum mengandung. Kalau sistem awal dah mula timbul macam sakit kepala, loyo, muntah, mata jadi kabung dan sakit hulu hati, muhak mui kena berjumpa dengan doktor untuk rawatan. Dalam perkembangan lain, penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejas perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM Profesor Dr. Siti Munira Yassin Dekaba, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan perangai. Kepada remaja yang ketagih vape, yoh boleh ada rasa keresahan, derih bengi dan hilang tumpuan bila tak dapat bekalan nikotin. Program Latihan Himat Negara PLKN bukan latihan kerai macam tentera, macam selalu dianggap sesetengah orang. Pengarah bahagian pengurusan pelatih Jabatan Latihan Himat Negara, Kolonel Mazlizan Syahid Osman dikhabar, elemen ketenteraan dalam program itu kurang daripada 10%. Sebalik dari latihan selama 45 hari lebih beri tumpuan kepada ketahanan diri dan pembentukan sasiah belia. Antara aktiviti yang dibuat adalah merentai halangan, turun menggunakan tali dari menara, pandu arah dan ikhtiar hidup. Program itu tujuan dia memupuk semangat patriotik, perpaduan dan disiplin dalam kalangan belia. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediakan oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita ATM. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Asyik FM.

Radio bersama dengan kumpulan ESB ya. Bila sengat tiba satu lagu dalam Delik Jahut membuat kita ke pukul 3.20 minit petang Asyik FM menemui yang siaran orang asli. Dan hari ke 3 hari bulan 10 2026, selamat menyambut ulang tahun kelahiran bagi kawan-kawan kita mungkin menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ke. Semoga dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Dan dalam pada itu ada melangsungkan perkahwinan, jadi selamat menjadi pengantin baru. Jadi mungkin malam ini ada sedikit hiburan ya untuk rakan-rakan kita semua. Jadi makasih kena jaga tingkah laku untuk kita semua ya. Halak ke majlis perkahwinan dengan kawan ya. Hormati tuan rumah. Okay, dan dalam itu ada juga mungkin meraihkan sesuatu cukup istimewa. Ada cerita ada rakan-rakan kita ada di 9 ya. Meraihkan sambutan raya untuk kampung masing-masing. Jadi suasmesnya kehadiran ya. Rakan-rakan dan juga kawan-kawan serta tetamu-tetamu memeriahkan majlis hak tengah berlangsung pada masa ini. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan Asyik FM Utara, Tanah Air, Selatan, Timur dan juga Barat kerana sentiasa menemani semua dan semua juga sentiasa menemani semua di bandar-bandar besar, di pinggir-pinggir bandar dan juga di kawasan pedalaman. Terima kasih di atas kesetiaan rakan-rakan kita. Okey, dan kerana dari kita untuk sebelah petang ini dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 3 petang tadi baru saja ya, dikeluarkan amaran ribut peti dan juga hujan lebat di seluruh negeri Perlis, Kedah, di Kubang Pasu, Baling, Sik, Kulim, Bandar Baru, Rungun, Kuala Muda, Pulau Pinang, di Seberang Perai Tengah, Seberang Perai Utara dan juga Seberang Perai Selatan, Perak, Hulu Perak, Selama, Kerian, Larut, Matang, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Hilir Perak, Perak Tengah, Manjung serta Batang Padang, Kelantan, di Jeli, Kuala Kerai, Macang, Pasir Putih, Rungun, Tanah Merah, Terengganu, di Setiu, Besut, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang dan Hulu Terengganu, Pahang, di Cameron Highland, di Raub serta Lipis, Sarawak, di Bintulu, Kapit, Sibu, Mukah, Kuching serta Sarike, Sabah, De Tawau, Kelabakan, Kunak, Ladatu serta Sanakan, Pensiangan, Tenom, Tambunan, Cipitang, Sok dan juga Ranau sampai ke pukul 5 petang kelak. Jadi itu dia keadaan dari kita untuk sebelah petang ini. Okey, dan terus bibur bersama dengan Hemo semua di dalam segmen Berjagu Hujung Minggu dan kita bibur bersama dengan SBK Band. Satu lagu dalam Dalik Temia, Yek Hoj Ijek Maha dan diikuti oleh EYE dalam Sutra Putih Cintamu dan juga bersama dengan Cambal, Cintamu Tiada Bandingan. Asyik FM, moi no moi. Sudah semestinya Asyik FM.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Itu yang bersama dengan kumpulan Samar ya, lagu bertajuk Cintamu Tiada Bandingan. Lagu ada hasilkan lebih kurang pada awal tahun 2000 yang menghiburkan kita semua untuk sebelah petang ikah. Sebenarnya ada ruang udara Asia FM Menemo yang siaran orang asli. Hati-hati untuk rakan-rakan kita mungkin nak melabur ya. Melabur dalam, kadang kita melabur ni kita nak untung ya. Tapi itulah, tengung kena lepas dulu adakah pelaburan nak kita nak masuk itu selamat untuk duit kita. Ataupun takut lepuh macam tu aja kan. Akhirnya pasalnya ada punten yang seorang jantan berumur 52 tahun rugi 1.14 juta ringgit selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan hak senornya empat benda ya, dalam talian hak menyanyikan pulangan sampai 15%. Jadi itu anu pasalnya kata orang too good to be true, terlalu bagus ya untuk jadi kenyataan. Bayangkan kita labur 10,000 dapat untung 1,000. Logik ke tak logik ya dalam masa beberapa hari? Tak logik sebenarnya. Jadi hati-hati, jaga-jaga antara rakan-rakan semua. Dan dalam pada itu kata Ketua Polis Daerah Pontian Superintendent Hasrat Husin Mion Husin, siasatan bermula mendapati mangsa berkenalan dengan seorang bertindak menggunakan nama Fairini menerusi aplikasi WhatsApp pada awal bulan satu lepas, dan suspek kononnya muat atau penyedia satu skim pelaburan hak dedawa mampu memberikan pulangan keuntungan dengan bangun ya, dan lumayan itu sampai 15% daripada jumlah modal hak dilaporkan. Dan pada 8 Februari lepas dia membuat transaksi pelaburan pertama sebanyak RM5,000 ke dalam akaun bank yang diberikan suspek sampai sebagai percubaan. Dan selepas itu masuk lagi dan keseluruhannya menghampiri ke 1.14 juta ringgit. Jadi sedar-sedar rupanya ada tipu. Itulah, jangan kita mudah terpedaya ya dengan keuntungan hak terlalu cepat ini, terlalu bangun ini. Mustahil ya kita nak untung bangun ataupun banyak dalam masa hak singkat. Kita melabur dalam ASB pun setahun sekali baru dapat bunga. Kan ini kan pula orang memang kita tak tahu hujung pangkalnya betul ke tak betul ke. Tiba-tiba kita labur seminggu kan, minggu depan dapat untung. Agak pelik lah ya. Jadi berhati-hati, berjaga-jaga untuk kita semua. Okay, dan terus berhibur bersama dengan Biden SJ nolak bertajuk Ingat Alikah Satu Lagu Dalam Balik Mahmeri, dan ikuti oleh Budi Doremi, Takkan Hilang. Asyik FM, Moi Nomoi, Surah Semesta Asyik FM.

Doremi takkan hilang, kita akan hilang sampai bila-bila ya. Terima kasih untuk rekan-rekan awak sentiasa bersama Ron Asyik FM. Untuk kesekan Maisa dah pun menghampiri ke penghujungnya untuk sebelah petang ikan. Terima kasih untuk rekan-rekan bersama-sama dengan semua yang daripada jam 8 pagi tadi. Dan apa nampaknya terus sampai ke pukul 12.30 malam kelak. Dan sambung esok lagi. Nampaknya 16 jam kita semua berseran ya. Dengan empat adik utama orang asli, Jakon, Temuan, Semai dan juga Temia. Lagi dan kami tengahkan tema dengan dua lagu untuk sebelah petang ikan. Miss Nara Hawek, satu lagu dalam direktumnya. Dan dikutuk oleh Enya, May Ipi. Dan selepas sekarang setugas ya. Dalam direktum akan bersama-sama dengan Hemo semua. Bersemangat petang ikan ke sudah semestinya. Rio akan menemani Hemo semua sampai ke pukul 8 malam kelak. Dan selepasnya lakan dalam dialek Temia akan bersama dengan Hemo semua sampai ke pukul 12.30 malam. Okey, dan kami sah mengundur diri. Jumpa lagi. Salam sayang dan selamat beristirahat semuanya. Dan terus bersama dengan semua Dorong Udara HFM. Menemui siaran orang asli.

0: Ibrah, Temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat dinafikan bahawa Islam suatu agama atau cara hidup yang serba-serbi lengkap, tinggi lagi unggul. Yang pernah mengajak umat hidup membenci diri tanpa bermasyarakat sebagaimana umat barat dan mementingkan hal kebendaan. Malah sedara, Islam dah memperserawakan antara individu umat menjadi hidup bersaudara dengan mengenepikan perbezaan bangsa, keturunan, bahasa, warna kulit, kaya miskin, pemimpin atau orang kebanyakan dan sebagainya. Islam menyuruh gidi turut bergaul sesama gidi. Sekurang-kurangnya sewaktu gidi bersolat jemaah 5 kali sehari semalam. Yang ada ibadat lain yang diwajibkan agar dilakukan sekerap selain solat fardu 5 waktu secara berjemaah, di mana dia bertujuan untuk melaksanakan konsep hidup bersaudara. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dan bermaksud, hanya sesungguhnya uang-uang dan beriman itu hidup bersaudara. Maka damaikanlah antara 2 saudara awang dan gelinah kepada Allah, semoga awang dirahmati. Surah Al-Hujurat ayat 10. Oleh demikian, kesan pergaulan dengan sifat berjemaah ialah sesuatu Islam dapat berkenalan antara satu sama lain dengan bertanya khabar, apalagi bertanyakan masalah masing-masing, tinggal ke mana, kerja apa dan sebagainya. Kesimpulan, semoga Denha menjadi satu panduan hidup kepada kita. Itu nah sebab second perkongsian maklumat yang dapat diberikan. Fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Ya, Chef M, moin no moin, lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat petang, Om Hana. Selamat berujung minggu, Om Hana. Semoga hari ini semuanya baik-baik. Hajin semua apa yang kita nak buat hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Dipermudahkan segala urusan kita lah ya. Dan sebelum itu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan setugas Haiza yang bertugas daripada pukul 12 teh sampailah pukul 4. Dan sekarang pukul 4.09 minit petang, Om Han akan bertemankan aku, Poleng. Ha, siapa aku? Akulah Ria kat sini. Nah, yang akan menemani Om Han daripada pukul 4 ni sampailah pukul 8 gelap ni gelap. Dan sekarang kita berada dalam segmen 2 dalam 1. Dan sebelum tu, Umar nampak aja segmen-segmen kita daripada pukul 4 ni sampai ke pukul 8 gelap ni gelap. Ha, mula-mula kita dalam segmen 2 dalam 1 yang di mana konsep segmen 2 dalam 1 ni, Om Muhan boleh minta satu lagu dan selepas tu DJ yang bertugas akan tunaikan satu lagi lagu daripada artis yang sama yang Om minta itu. Jadi tunggu apa lagi, boleh minta lagu melalui WhatsApp kami iaitu 013-3151-600. Aku ulang lagi, 013-3151-600. Dan selepas tu pada pukul 5, kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan selepas berita utama 5, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen Asiknya Bollywood. Yang di mana Asiknya Bollywood akan ke udara daripada pukul 5 sampai ke pukul 7 gelap ni kelak. Dan selepas tu pada pukul 7, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen Asyik Berpihoi. Yang di mana Asyik Berpihoi akan ke udara daripada pukul 7 sampailah pukul 8. Sampai kita tutup kedai lah ya. Dan macam biasalah, Om Muan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temling, Jerantut, Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong, Perak, 95.6 FM untuk Melaka, Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik, Perak, 99.9 FM untuk Damak, Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah, Langkap, Sungai. Dan boleh juga kelingai kami melalui MyFreeView 706 dan juga Astro 875. Jangan lupa juga muat turun aplikasi RTM Klik. RTM Klik, macam dia punya slogan, RTM Klik betul-betul percuma. Baiklah, Mon, tanpa membuang masa, Mon, kita nak tunaikan permintaan rakan-rakan kita yang dah minta dalam segmen 2 dalam 1 ni. Nah, dekat sini ada Judin, ada khabar. Selamat petang, DJ Petugas. Saya Judin dari Negeri Sembilan nak minta lagu baru nyanyian daripada Lenny. Aku sendiri ya. Terima kasih, DJ. Baik, Judin, kita akan tunaikan satu lagu lagi, lagu daripada Lenny, iaitu lagu Orang Pertama. Dan seterusnya, kita akan tunaikan permintaan rakan kita, Sandi Dina, dia khabar. Hai DJ, selamat petang. Aku Sandina dari Rawang, nak kelingai lagu daripada Aisyah Retno. Ha, tak adil lah. Semoga semua terhibur dengan lagu pilihan aku. Terima kasih DJ. Baik Sandina, kita akan tunaikan lagi satu lagi lagu daripada Aisyah Retno iaitu Sutera. Jadi omongan yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM. Mau kita kelingai dulu lagu permintaan Sandina, Aisyah Retno, Tak Adil. Semoga omongan terhibur. Aisyah FM, moin.

0: laparnya perut ni. Manalah pakai kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Dan selamat berehat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berehat tu. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Dan sambil-sambil omongan berehat dan bekerja tu, aku nak berkongsi info. Sekiranya yang orang dekat sini nak bersempenakan Grand Prix Golf Air Bahrain, iaitu F1 lah kan, Lita Antarabangsa Sepang SIC Amin langkah segera memperbaiki sistem pengangkutan bas perantara untuk memastikan kelancaran perjalanan peminat pergi dengan pulang dari Lita sempena Grand Prix GP Golf Air Bahrain bermula hari ini. Masalah pengangkutan itu mencetuskan gasaknya puas hati dalam kalangan peminat yang hadir menyaksikan perlumbaan F1 lepas Didi mendakwa terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan bas, khususnya selepas tamat sesi pada sebelah petang. Susulan itu, SIC Hainin khabar pihak dia bekerjasama dengan rakan pengangkutan dan juga pihak penguat kuasa berkaitan untuk memperkukuh pengurusan trafik perkhidmatan bas perantara juga pergerakan wang gamai. SIC dalam satu kenyataan khabar, pengalaman dan keselamatan peminat kekal jadi keutamaan Didi selain mengakui ada cabaran yang dihadap peminat masa melakukan perjalanan pergi dengan pulang dari Lita hari malam. Jadi itu sebab sedikit info yang boleh aku kongsikan, akan aku kongsikan lagi lepas ini info-info yang menarik. Tapi sebelum itu, mau kita mulakan segmen asyik yang boleh kita berhari ini dengan lagu daripada Udit Narayan dan juga Jaspinder Narullah, Sony Sony. Semoga berhati-hati, Asyik FM, asyiknya Bollywood.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Ashik FM.

0: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood? Yang ini
1: Koi Mil Gaya,
0: atau yang ini
2: Ghode Jaisi Chaal, Chhati Jaisi Tum, O Saavan Raja, Kahan Se Aaye Tum,
0: juga yang ini Jom dengarkan asyiknya Bollywood.

0: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood? Yang ini
1: Koi Mil Gaya.
0: Atau yang ini
2: Ghode Jaisi Chaand, Haathi Jaisi Tum, O Saawan Raja, Kahan Se Aaye Tum.
0: Juga yang ini Jom dengarkan asyiknya Bollywood.
3: Ya, Chef Menomoy, lain daripada yang lain. Pukul 5.44 petang. Dan masih lagi bertemankan aku, Arya Gassidi, dalam segmen asyiknya Bollywood. Dan semoga Umar terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan Teh. Juga terima kasih kepada Umuhan yang masih setia menjadikan Asyafi teman setia Umuhan walaupun di mana Umuhan berada. Nyamkiatlah yang kelingan melalui pukul 5.45 minit.

kepada rakan-rakan yang tengah bekerja dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah membawai kenderaan tu. Ha, dekat sini aku nak berkongsi info trafik yang di mana dengan dekat sini ada hal-hal luar jangka dekat E21 Lebuh Raya Kajang Seremban. Ha, dekat lekas E21 ada kereta terbakar dekat kilometer 33.3 arah utara dari Ampang ke Setul. Log kecemasan dan logi terhalang, trafik terkawal. Awasi sebab halangan dekat depan. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan dekat LUS E1. Susulan terjadi kemalangan dekat kilometer 235.7 arah selatan dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsa. Long kecemasan dan longki terhalang, trafik sesak. Awasi sebab halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Jadi itu sedikit info trafik yang boleh aku kongsikan dan akan aku kongsikan lagi lepas ni. Nah, dan jangan ke mana-mana, tukar bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan bergadak. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Alka Yatnik dan juga Sonu Nigam dengan tajuk lagu dan Suraj Hua Madam. Semoga Om Mohan terhibur. Aisyah FM, moi no moi, asyiknya Bollywood.

Ya, Chef FM menemui lain daripada ayah lain pukul 6.06 minit petang dan masih lagi bertemankan aku, Rio dekat sini dalam segmen Asyiknya Bollywood. Terima kasih kepada Omwan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om walaupun di mana Omwan berada. Baiklah Omwan, aku nak berkongsi info trafik lagi. Dekat sini ada info kenderaan gusak dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan dekat LUS E1 awas susulan ada lori gusak dekat kilometer 131.7 arah selatan dari Sungai 2 ke Juru. Long Kecemasan dan Long Ki terhalang trafik terkawal. Awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Dan selepas itu ada lagi info kena gusak dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Awas susulan ada trailer gusak dekat kilometer 126.1 arah selatan dari Pagoh ke Yongpeng. Long Ki terhalang trafik terkawal. Awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan menuju ke satu destinasi yang jauh tu, berhati-hati masa memandu. Kalau gasak dah ngantuk betul, mata dah berat betul, buka second tingkap tu biar angin masuk kan. Ataupun boleh singgah kat mana-mana perhentian dan segarkan diri dulu. Minum kopi dulu kam. Ataupun buat sesuatu yang boleh menyegarkan diri Omohan. Dan lepas itu baru sambung perjalanan. Baiklah Omohan, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM. Mau kita kelingai lagu seterusnya. Lagu daripada Abhijit dan juga Chorus. Sunona Sunona. Semoga motivu. Asyik FM, asyiknya Bollywood.

0: Eh, Reza.
1: Ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berderebu?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabun, aku tahu lah. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ya? Kurang sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah Reza, aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah, korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
4: Asyik FM.

0: Chic FM.
1: Asyik nya Bollywood.
2: Ya, Chic FM monomoy lain daripada yang lain pukul 6.25 petang. Masih lagi bertemankan aku Rio dekat sini nah dalam segmen Asyiknya Bollywood. Selamat berehat kepada rakan-rakan, selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja tu. Dan semoga mohon terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan petang ni yo. Semoga juga boleh menenangkan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah stres kejap tu dengan lagu-lagu Bollywood yang dimainkan dalam segmen Asyik yang Bollywood kita petang ni. Yang di mana Asyik yang Bollywood akan ke udara daripada pukul 5 sampailah pukul 7 ninklak. Dan selepas tu pada pukul 7, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen Asyiknya Berpihoy. Maafkan aku, Asyik Berpihoynya tu tak ada. Baiklah, sampai-sampai orang berehat semua. Di sini aku nak berkongsi info sikit lah. Info berkaitan satu kejadian yang di mana seorang bodek jantan terpaksa menjalani pembedahan 5 jam lepas cedera parah diserang 5 iku anjing liar dalam kejadian dekat pantai Kuala Kemasin. Mangsa Azwar Firdaus Zuraiman, 8 tahun, selamat menjalani pembedahan mencuci dan menampal kesan luka lubang bekas gigitan anjing termasuk kesan taring anjing itu pada bahagian kepala dengan lihi. Oh, bapa mangsa Zuraiman Mahmud, 47, khabar masa kejadian Dian dipahamkan anak ke-8 daripada 9 adik-beradik itu sedang tengah main dekat kawasan pantai bersama beberapa saudara dan kiak-kiak pukul 9 pagi Khamis main. Dan khabar Dian secara tiba-tiba sekumpulan anjing liar datang dan mengejar Didi dalam keadaan keadaan menyebabkan anak Dian terjatuh sebelum kumpulan anjing itu menyerang dan menggigit bodek itu. Jadi itu sedikit info yang boleh aku kongsikan. Aku kongsikan lagi selepas ni. Nah, tapi sebelum tu, mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu yang dinyanyikan oleh Sonu Nigam, Men Agar Kahun. Semoga motivu, Asyik FM, asyiknya Bollywood.

Ya, HFM Meremoy, lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan HFM dan jadikan HFM teman setia Omon walaupun di mana Omon berada. Baiklah Omon, dekat sini aku nak berkongsi info trafik yang di mana dekat sini ada info kenderaan gusak dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Awas susulan ada lori tangki gusak dekat kilometer 310.5 arah selatan dari Gopeng ke Tapah. Long Kecemasan dan Long terhalang trafik sesak. Awasi sebang halangan ke depan. Berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Dekat LUS E1 susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 430.1 arah selatan dari Bukit Beruntung ke Sungai Buaya. Lorong Kecemasan terhalang. Trafik terkawal. Awasi sebang halangan ke depan. Berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan

dekat E8 Lebuh Raya Kuala Lumpur ke Karak. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 321 arah timur dari Gombak ke Genting Sempah. Long kita halang. Trafik terkawal, patuhi had laju yang telah ditetapkan. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin tengah memandu tu, berhati-hati masa memandu. Lagi-lagi rakan-rakan yang mungkin tengah bawa motor lagi dengan cuaca yang hujan tu, berhati-hatilah ya. Jalan tengah licin, jangan bawa laju-laju. Memang kita nak sampai cepat, tapi kena berhati-hati. Baiklah Muan, kita dah pun dah di penghujung segmen Asyiknya Bollywood kita pada hari ini, dan kita akan tutup tirai segmen Asyiknya Bollywood kita pada hari ini dengan lagu daripada Shreya Ghoshal dan juga Abhijeet, Dumtana. Semoga motivo. Asyik FM, moi no moi.

nak dengarkan lagu-lagu Bollywood? Harapan, harapan, kasih katik. Yang ini. Koi milik gaya. Atau yang ini. Jode jaisi jaan, chhati jaisi tum. O saavan raja, kahan se aaye tum. Juga yang ini. Jom dengarkan asyiknya Bollywood.

0: Bayi Berpihak.
1: Terus layan Asyik FM Moi Numoi.
2: Ya, Asyik FM Moi Numoi lain daripada yang lain. Pukul 7:07 agelam dan masih bertemankan aku Rio Kesinin, dan kita dah di segmen seterusnya lagi omongan kita di segmen Asyik Berpihoi. Yang di mana segmen Asyik pula Asyik Berpihoi akan ke udara daripada pukul 7 ni sampailah pukul 8 gelam ni gelap, sampai kita tutup kedai. Selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang mungkin bawa pulang daripada kerja tu. Dah mandi, dah apa semua tu, bolehlah makan kan. Makan gelap kah? Ataupun ada yang baru nak makan daripada pagi nanti kan? Selamat menjamu selera. Dan apa menu? Apa menu makan gelap Ainin? Ada rakan-rakan kita nah, yang dekat TikTok, dalam live TikTok kita nak ada khabar. Janah ada yang khabar dia makan Hainin, makan sambal sardina Janah. Oh. Makan sambal sardin, lepas tu nasi panas, lepas tu kita ulamkan dengan timun Jepun. Oh, sedap tu. Dan yang kelakarnya lagi, yang lawaknya lagi, Jana khabar Dian sebagai bibi dan Dian punya kucing tu adalah majikan Dian. Dian majikan Dian, Dian bagi makan ayam ayam rebus. Aha. Dian pula bibi dia khabar. Dian bagi, dia makan sardin aja gelam ni. Dan Omohan dari sini akan berkongsi info berkaitan dengan Nepal. Nepal bakal alih keluar air empat tasik glasier kawasan gunung ke sungai. Nepal akan mula usahakan pada tahun fiskal ini untuk mengalihkan air keluar dari empat tasik glasier yang terletak pada paras tinggi kawasan pegunungan untuk menguangkan risiko banjir. Matlamat dia menguangkan risiko air tasik itu melimpah sampai memecahkan empangan semula jadinya serta mengurangkan risiko banjir di kawasan hili, khabar dipakar daripada Pusat Penyelidikan Hidrologi dan juga Sumber Air Nepal yang ditugaskan menyelia projek baru itu, Subas tu Ladar. Dia khabar saluran akan dibina bagi mengalihkan air tasik itu ke sungai berhampiran secara terkawal. Namun khabar dia lagi, pekerja dikhuatiri berdepan risiko kesihatan akibat tempoh kerja yang panjang dekat kawasan altitud tinggi selain ancaman banjir secara tiba-tiba. Dia khabar lagi, Nepal memiliki kemahiran juga pengalaman diperlukan untuk pelaksanaan projek bernilai Amerika Syarikat 50 juta itu yang akan dibayar dana iklim hijau program pembangunan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNDP dan kerajaan. Menurut pihak berkuasa, kerja-kerja reka bentuk juga kajian terperinci bagi empat tasik di kawasan tengah dan timur Nepal, iaitu Tulagi, Lower Barun, Lumding dengan So dan juga Honggu 2 akan bermula pada tahun fiskal yang berakhir pada pertengahan Julai 2027. Tasik itu yang terletak pada ketinggian antara 4,050 meter sampai 5,483 meter disenarakan sebagai antara yang paling berpotensi mendatangkan bahaya besar ke Nepal menurut laporan UNDP juga Pusat Antarabangsa bagi Pembangunan Gunung Bersepadu ICMOD pada 2020. Jadi itu sebab sedikit info yang boleh aku kongsikan. Aku kongsikan lagi lepas ni. Tapi sebelum tu mau kita, ayuh kita berhibur dengan Nisa. Lagu dia. Semoga tu berhibur. Asyik FM. Amoy.

0: kita ni nak minum teh. Kalau boleh kena teh pekat sikit dengan susu ni, sedap ni. Mana wang rumah ni? Ida? Yo, Ida.
1: Abang nak minum apa ni?
0: Awak ditanya lagi. Kan saya dah cakap tadi, saya nak teh dengan susu. Kalau boleh, biarlah banyak sikit gulanya.
1: Abang, dahlah minum teh tu pekat, susu pula pekat, gula pun banyak, nanti sakit pula. Siapa yang susah? Saya juga, bang.
0: Yelah, di mana?
2: Tahukah anda, mengikut kajian statistik menunjukkan bilangan pesakit kencing manis di Malaysia adalah keempat tertinggi di dunia. Kurangkan penggunaan gula demi kesejahteraan keluarga anda. Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Pesanan Himat Masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Asia.

Ya, Chef FM Monomoy yang lain daripada yang lain. Pukul 7.22 minit gelap. Terima kasih kepada Oman yang masih setia bersama dengan Chef FM. Dah jadikan Chef FM teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Nyamkiatlah yang kelingai melalui frekuensi MyFreeview 706, SO875 dan juga aplikasi RTM Klik. Terima kasih Oman. Well, Oman, aku nak berkongsi info berkaitan dengan trafik. Dekat sini ada info kemalangan dekat E5 Lebuh Raya Shah Alam dekat Kesas. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 42.9 arah barat dari Kinrara ke Sunway. Lorong tengah terhalang trafik sesak. Awasi sebang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Lepas tu, ada lagi info kemalangan dekat E27 Lebuh Raya Lembah Kelang Timur. Dekat EKVE E27 susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 11.7 arah selatan dari Ampang ke Hulu Langat. Lorong kanan terhalang. Trafik terkawal. Awasi sebang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan dekat LUS E2 terdapat kemalangan dekat kilometer 57.0 arah selatan dari Simpang Renggam ke Sedenak. Lorong kanan terhalang. Trafik sesak 2 km. Segala kesulitan yang dialami amatlah dikesali. Jadi kepada rakan yang mungkin tengah bawa kereta, bawa motor, bawa luri apa semua, segala kenderaan dekat atas jalan raya, sentiasa mematuhi peraturan jalan raya semestinya ya. Baik Oman, mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Fizz Allen, Sofia. Semoga mau terhibur. Asyafam, moi no moi.

Ya, Chef Mono lain daripada yang lain pukul 7.40 minit gelap. Masih lagi bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Asyik Berpihak. Dan lebih kurang dalam 20 minit lagi kita ke udara dan akan menutup tirai ya segmen Asyik Berpihak kita hari ini. Tapi sebelum itu aku dah berkongsi info semasa yang mana berkaitan dengan Swing. Anggota tentera ditahanlah bawai pistol, peluru dan juga air ketumbar. So, seorang anggota tentera ditahan selepas didapati membawai sepucuk pistol, puluhan butir peluru dengan cecair disyaki ketum dekat kawasan parkir kenderaan kem tentera. Selasa main, Timbalan Ketua Poli Daerah Ceras Superintendent Lim Chung Hau dalam kenyataan dan kabar petang teh, jantan berumur lingkungan 30-an itu ditahan sepasukan polis dari bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras pukul 12.42 tengah gelap. Hasil semakan mendapati anggota tentera itu ada 3 rekod jenayah lampau, membabitkan 2 kes dadah dan 1 kes jenayah kabadan. Dan kabar lagi, anggota tentera itu direman 5 hari untuk siasatan mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api, penalti lebih berat 1971 dan Seksyen 8-A Akta Senjata 1960-an. Nah, itu salah sebesedikit info berkaitan yang aku boleh kongsikan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Digonia, Hello Sayang. Semoga motivo Asyik FM. Moin-moin.

Ya, halo. Selamat layak. Makin ibu pendengar Radio Asyik FM yang bersengmong. Ini jam 8 minit layak balik teh bersama Kandi Enklon. Radio Asyik FM, Moinong Mois mesti lain daripada yang lain. Jadi, makin ibu pendengar, selamat baris minggu. Itulah is Sabtu, is minggu untuk kawan-kawan yang bercuti. Malok yang kerja nak selamat bekerja lah. Malok yang bercuti nak selamat beris minggu. Jadi pun untuk beris minggu is bertugas. Tapi tak apa, jangan risau. Walaupun bertugas tapi sangat umrona bermakna untuk yang kena beris layak doh. Pelbagai cerita, pelbagai hiburan yang akan diterlekan, yang akan disajikan untuk yop kena Jadi pertama sekali ucapkan terima kasih rakan setugas ya DJ Rio dan petugas Enkloj Delek Temuan daripada jam 4 leng aktif sampai lah jam 8 layak teh. Dan terima kasih Jep Menanak kerana naik ruang yut peluang untuk iteruskan tugas sampai daripada jam 8 teh majam 12 kagit layak akal. Jadi kenapa nak atik sebagai pembuka sebelum bicara mesti mok pantun mok elok kena dua atik sebelum mulakan semong hiburan-hiburan semong ni kena bang nak atik kena bang nak warnong bunga alam nong abi alang kampung Ipes Ulu Kelantan nong balar teh jadi lepas terima kasih je untuk rakan-rakan kalau TikTok yang pai majmo sebagai cerita yuk kong city awal. Jadi untuk maklumannya kenapa untuk permulaan teh akan engklau segmen iaitu segmen amplag di Asyik yang kenapa akan yang semong lagu-lagu amplag yang akan dipasangkan untuk yang kenapa. Dan pada jam 9 tepat akan ekiog berita gah utama jam 9 dan akan diteruskan pada jam 9.15 iaitu enclosed segment segmen lagu-lagu yud kenangan. Jadi nyob kenapa boleh kongsikan lagu bersertakan kenangan nyob sekali melalui enclosed talian WhatsApp Asyik FM iaitu enclosed talian 013-3151-600 atau nyob pun kenapa boleh kongsikan melalui live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puluh. Jadi nyob kena kongsikan nama nyob asal nonglo nama samaran pun okey lah asal longlo lepas nak tajuk lagu kumpulan ke yang paling penting kongsikan nyo punya kenangan kenangan nak sangat penting setiap nes gos edo selama egos pasti akan mok kenangan yo masing-masing seperti ye 25 tahun egos yang muka bumi edo 25 tahun nak lah mok kenangan ini tahun nak merup kenangan hik cipta jadi tok takkan lah mok nyo punya kenangan jadi kongsilah jadi lepun terima kasih banyak kenember he. Jadi terima kasih Atin atas zaman. Assalamualaikum. Selamat malam Sabtu. Wal mej-mej. Terima kasih Atin. Maya mana Perak nak selamat bersantai, berpihoi, mengkuasa-kuasaan ma Perak, ma Kelantan dan negeri-negeri moy. Dan untuk rakan-rakan yang memerantau bertugas di ibu kota telefon selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan itu untuk rakan-rakan yang memandu ataupun yang sedang bertugas. Yang berpihoi, selamat berpihoi menikmati layak yang lebih penuh indah untuk layak teh. Kalau tak teh teh, kalau nata nak tiba masa untuk ekor bantal dengan abad, ekeh ke mahal sendok. Okeylah, kena ber, jom saya mong dengan lagu Nong Linda. Lagu amplag, lagunya berjudul Ipoj. Jadi jangan risau, nyok nak nyopoj, nyok bersama air sampai lah macam 12 kali. Jadi jom saya mong dengan, moin-moin lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, saudara kena baru nak teseng mong lagu Nong Fendi Mas Band tetap di hati. Jadi telefon mayo kena baru untuk layak balik ikhtih malo yang TikTok saya biar memu nak boleh lah baik mamu aneng. Modangkan jam 8 tih, tiba masa untuk rakan-rakan yang beragama Islam. Kejap lagi mungkin memenaikan solat isyak wala. Jangan dua benda yang wajib kena tunaikan. Yang paling penting yang bukan agama Islam nak tiap mungkin boleh ATL cara-cara memoy. Mungkin mamu awal, mungkin sekarang ada standby untuk mahal ni cakal. Mungkin cana Asia boleh juga ke cek-cak aning. Jadi lelok pun mereka kena untuk isdo is minggu dah sebenarnya lebih aktiviti yang rakan-rakan kenember nyop TL pun ilang lah is minggu pelbagai aktiviti yang nyop TL seperti beriadah adis kadang-kadang jumpa kawan-kawan jumpa keluarga mak mekampung. Jadi walaupun kenember nak doakan semoga dipermudahkan nyop punya urusan. Jadi kenember anu ye kongsikan untuk gagah semasa untuk rakan-rakan yang gel-gel kawasan-kawasan perantauan yang sedang memandu kawasan-kawasan highway ketika bodoh. Jadi walaupun anu ennya jam 8.12 minit etemok kemalangan ini kilometer 254.9 arah selatan Nong Senawang Mapedas Linggi lorong kecemasan terhalang tetapi trafik masih terkawal lagi. Dan anu mok kerja penyelenggaraan pada jam 8.13 ini persimpangan Kajang ma arah selatan Nong Kajang Mabangi. Jadi lorong terpulung tutup. Lelok pun patuhi arahan papan tanda yang telah umdol and depannya. Dan paling penting kenderaannya dengan mengikut had kelajuan yang telah ditetapkan di papan tanda. Dan pada jam 8.14 minit tembok kerja penerbangan je NKVE kilometer 25.3 arah utara Nong Bukit Lanjan Majalan Duta lorong Yel Puduh yu lorong tengah tutup. Dan yang seterus yang terakhir pada 8.21 dah atik moknei kereta rusak and ye elitik ni persimpangan Shah Alam arah selatan Nong Subang masih fif lorong tep puduh lorong tep atik terhalang aduh pada jam 8 atik lah. Jadi puduh je buka balik seterus puduh buka lorong tep telah buka balik tetapi masih terkawal lagi dan nak punya trafik. Dan pada jam 8.19 atik mok kejap nak kaji and ye NKVE Hijab Persimpangan Damansara ma arah utara Nong Subang Yu Damansara lorong Yel pun tutup. Jadi patuhi had kelajuan yang telah tetapkan. Jadi patuhi papan tanda yang telah umdol. Jadi N berhati-hati patuhi had pengawal ataupun papan tanda yang umdol ini lokasi. Pastikan yang kena berjaga langkah berjarak apabila yang gel-gel ini kawasan-kawasan kenderaan yang moy. Okey, kena jadi nak dapat dikongsikan untuk gagas masa trafik puduh. Jadi, walaupun berhati-hati untuk rakan-rakan yang puduh gel-gel dan kawasan-kawasan yang telah disebut nanti tengah memandu. Semoga nyop selamat lai ma destinasi nyop. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Yang paling penting, jangan gunakan telefon bimbit ketika nyop tengah memandu kenderaan. Jadi, walaupun jom semua, neng. Lagu yang seterusnya, Ying Selingkuh Kudara Moi Nong Moi.

0: Okey, nak.
1: Eh, Reza.
2: Ha, ya, kenapa?
1: Eh, kau nak pergi mana ni?
2: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
1: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask sebagai? Kau ingat kau artis ke?
2: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
1: Alah, kau ni jerebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
2: Eh, aku takut sakit, ha?
1: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
2: Yalah, nanti kena kat kerabu, aku tahu lah. Jejaka paling strong. Apa khabar?
3: Reza, sihat ke? Kau sihat sikit ini, eh?
2: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
3: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
2: Itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
3: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
2: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
4: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
5: Layan je.
6: Terus layan Unplug The Asyik.
7: Boy, no more.
6: Asyik FM.

Ya, Syirah FM, moi nong moi, lain daripada yang lain, gerger untuk layak balik. Okey, terima kasih rakan-rakan Kenember pendengar radio Syirah FM yang masih setia lagi bersama Kandid. Dan terima kasih Mayob Kenember kerana nak jadikan Kandid sebagai teman hiburan Nyob Kenember. Jadi untuk jam sekarang, jam 9:21 layak balik dengan unak tel lagu Celdol Tok Cok Nam Chin. Tiada siapa yang sudi pada ku, ada lain macam ada siapa yang sudi Tok Mok Cok Nam Chin. Mari jangan risau, setiap SNO tu walaupun NSO nak tak suka mak tapi pasti akan mok ne insan tu yang akan menerima mak menerima mak daripada segi kekurangan daripada segi macam-macam ilu and cleanliness go pasti akan mok jangan risau sebab tak hati nak susun semua anak walaupun relo dok akan dipertemukan dengan ne sama yang betul-betul ikhlas dengan jadi nak tak lagu celdo le Cok Tok Cok Nam Chin. Ha. Jadi lupa punya Kenember untuk layak balik jam 9 teh Iwul untuk bertanya agah Kenember yang sedang bersemong ataupun yang sedang memerhati ketika puduh Annie Cloyd live dan punya Kenember. Jadi logah saudara Kenember, rakan-rakan pendengar radio Asia FM dan untuk amo aku leutau meneh leh dan untuk Iwul je untuk mentuk batin sekali logah tuk batin sehat-sehat ke. Jadi relo itu urusan nyob dan kerja-kerja saudara Kenember untuk daripada jam mungkin nyob waktu jam 7, jam 8 ya, ya. Sampailah jam 9 layak teh. Harap Kenember urusan nyob isu teh berjalan dengan match. Semoga isu teh urusan nyob dipermudahkan. Semoga ilut yang nyob rancang pun dipermudahkan tercapai itu nak. Ha, jadi lepon ni harap nyob Kenember dalam keadaan yang sehat tok kira elok puduh nyob gel-gel sama ada yang kawasan-kawasan mabek tu kampung itu ataupun mok yang gel-gel yang kawasan-kawasan perantauan ibu kota yang sedang bertugas kek-kek rezeki untuk keluarga yang tersayang. Okey, lah Kenember, jadi lalu pun puduh tiba masa enclosed segmen moi balik itu segmen lagu ataupun memori dan lagu. Ha, jadi seperti biasa lagi itu awal atik and jam 9.15 do atik bermula segmen memori dan lagu. Jadi nyob Kenember kongsikan lagu-lagu iyo kenangan nyob tak kira lah iluk-iluk kenangan tak kisah kenangan naho ano kucing ke kenangan haklil ke kenangan macam-macam kenangan, kenangan zaman sekolah, kenangan masa bujang, kenangan haji berkahwin, kenangan tik lewtau meneh leh pun boleh bercerita sebab setiap SO dia pasti mok kenangan tercipta and cloudiness goes isu tek pun mok je kenangan berlaku and nyop takkan nak mahu kenangan. Ia lupa di sotek daripada jam 8 ya, tak contohnya walk jam 7, jam 8 sampai jam 9 dia wajib mok kenangan ni apa. Mungkin kenangan yang kelil ke, kenangan bergaduh mekawan ke, kenangan kenangan iluk walk lambat kerja ke, kenangan ngurona macam-macam lah. Ia pun ikacir itu kenangan anak. Ia pun isutik kenangan emok. Nah, kenangan hei, tak dapat ica. Sebab lambat ewek-ewek ati. Udahlah kenangan ni cik ati. Nyo pun kenangan yang boleh kongsi lah yang tiba. Aduh, okeylah. Nyo boleh kongsikan nama nyo berasal daripada Nonglok. Tak kisah nama samaran ke nama betul yang berasal Nonglok. Mungkin bertugas sekarang di Nonglok. Dan yang paling penting kongsikan lagu dan tajuk lagu ke. Yang paling penting sekali kongsikan kenangan sekali. Jadi bercerita pasal kenangan tu Udut Sengmong aneng. Lagu yang dikongsikan kawan-kawan Angklo TikTok Dateh yang pertama daripada nama Dateh Lin Mu he, itu lagu Dak-dak Mengganti Nung Ramsa. Jadi lagu itu di mana naruh waktu luhan henum umri jek untolak lah cinta lah do meluahkan perasaan manis sama yang special and cleanliness goes nak rasa seoi nak nak suka tapi bila nak luah nak seoi nak nak reject tak apalah Linmu anggap unak bukan jodoh ha mungkin jodoh ha mok lagi and tempat moy ya bila seoi untolak maha do okeylah kalau kalau itu masa oi do. Nah, nak ikhlas lah natu mak naruh najek nak tapak lah kira secara terus terang lah natu yang depan mat najek unak lebih unak walaupun benar nak menyakitkan tapi boleh menerima dengan penuh keikhlasan walaupun penuh dengan kekecewaan. Jadi lepun semoga Limu dipertemukan dengan jodoh yang med-med yang ikhlas maha yang boleh unak kekal maha sampai hajajak bilo hatata bilo. Dan lagu yang kedua lagu daripada Tasha Maisha Nong Perak itu nak tanya lagu Kutunggu Elda Susanti. Jadi nak punya kenangan ate nak cerita memori bin nak kelil mutuk malungkang relo ni
cerita relo kisah do. Do mesti nak yang motor laju nak rempit do Tasha. Relo Tasha hanya motor do hajar kelas seksi ke. Okey, lelo pun nak lah kenangan de, kenangan biasa lah cuma nak nak iklil baju motor do. Ye pun ani pun pernah iklil je. Permulaan untuk belajar ni perkara lah lelo cerita pun belajar pasti akan mau berlaku benda-benda rena. Jadi lelo pun jom sembang dengan nar lagu yang pertama dikongsikan rakan-rakan nongklo TikTok. Moi nong moi lain daripada yang lain.

Ya, jadi Una Tak Sengmong lagu Nong Romi ya, Romeo Azin ya, lagu yang berjudul Pelengkap Hidupku, Erin Yedromi. Jadi lu pun kenapa terima kasih. Semoga yang terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan pendengar Angklo TikTok dan Angklo yang sedang bersama Angklo Radio ketika bodoh, mungkin mok yang tengah memandu, mungkin mok yang tengah berpihoi.

0: Eh, hey, Reza.
1: Ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah, nanti kena kat kerabun, aku tahu lah. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ya? Kurang sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah Reza, aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah, korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Bang Mei daripada Tak Ahad, yang laes daripada dirinya sendiri. Hello pun nak jumpa pada minggu anak Ane Jakarwil yang akan bersama Inyob. Jadi sekarang Inyob yang bersama rakan setugas DJ Saga. Jadi hello pun ucapkan banyak terima kasih kerana memilihkan ini sebagai teman hiburan. Dan ilo yang kongsikan, semoga yang terhibur dan bermanfaat. Jadi hello pun seperti biasa, kalau mau jarum yang pengelir, jangan dol keluar bekas. Kalau mau salah dan silap, jangan dol kalau jenuh minyak. Lalu pun selamat bertugas, selamat memandu untuk rakan-rakan memandu yang berpihoi, selamat berpihoi oleh balik teh. Lalu pun ye mizi undurkan diri ane dengan lagu yang saya suruh, Jet Lord ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain. Bye bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.
4: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: April 4, 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Melaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Cameron Highland 105.1.
9: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
10: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
9: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam FM. Salam untuk semua.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang dirahmati Allah sekalian. Terbukanya tirai Salam FM 12.30 malam hingga 8 pagi dan kita bersama di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi bersama Amri di tengah malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada rakan penyampai dari stesen Nasya FM. Serahkan tugas kepada saya tengah malam ini untuk bersama saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah, untuk kita sama-sama kita dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Hari ini kita bertemu di tanggal 22 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 4 Oktober 2026 Masihi. Malam minggu, pada yang belum tidur, jom sama-sama kita dengarkan yang terbaik hanya di Salam FM. Iwan Syahman, Kaifahaluk. Salam FM, salam untuk semua.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyeksa kami atau ia akan melampau batas.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Aku kagum dengan suatu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim.
3: Hashtag Penyiaran Jakia
4: Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Dan kita dengarkan beri sedikit waktu. Lagu ini komposernya Adi Pawana dan juga Rudy Nastia. Kan bila kita dengarkan tengah-tengah malam ni, rasa yang mungkin ada sesuatu yang mungkin membelenggu diri kita dan juga sebagainya. Itu dalam lirik tu, lepaskan saja apa yang kau rasa. Kan, kau juga manusia, mampu bertahan saja. Kita sebagai manusia, insyaAllah, selain daripada bertahan dan kita redha kepada apa saja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji kita, mungkin sebab apa pun yang kita dapat ataupun melalui kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerjaya kita ataupun apa yang kita ada, semua itu adalah ujian. Kan, kita banyak duit itu pun ujian juga, kan, sama ada kita mampu untuk bersedekah dengan banyak ataupun tidak, ataupun sama je masa dulu tak berapa nak ada, kita bagi RM1 contoh, kan, bila dah ada macam-macam pun sama juga amount dia. Macam tu juga kita panggil itu adalah ujian untuk kita semualah, insyaAllah. Moga baik-baik saja untuk semua pada malam ini, insyaAllah. Kan, moga apa yang kita rasa, mungkin ada sesuatu yang sukar untuk kita luahkan, tapi mudah untuk kita ceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dia menurunkan ujian, dia juga merupakan jalan keluar untuk kita. Kadang-kadang ujian ni medan latihan lah untuk kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan, untuk menguji seberapa sabar kita, kan, seberapa redha kita dan juga sebagainya, insyaAllah. Jom sama-sama kita dengarkan dari Rabithah, Belum Pernah. Salam FM, salam untuk semua.

0: cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana. Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna. Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka. Salam FM Teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Alhamdulillah. Kita banyak cakap lagi, banyak cakap sikit. Sebab dia pukul 1 hingga 2 pagi nanti kita akan dengarkan misteri malam di sebalik mata ulangannya. Dan begitu juga 2 hingga 3 pagi kita akan dengarkan juga tadarus. Jadi sekarang ni Amri kena banyak cakap sikit bersama pendengar-pendengar kita, insyaAllah. Jadi kita nak kongsi untuk istita'ah dan juga melangkah lebih dekat ke tanah suci. Boleh simpan RM50, tak kisahlah berapa yang kita mampu kan. Dan juga daftar TH Khairat dan berpeluang memenangi RM15,000 serta banyak lagi hadiah-hadiah menarik sebenarnya. Nah, ini kita nak kongsi tentang kempen perdana Jom Istita'ah, iaitu dari Lembaga Tabung Haji. Untuk saudara-saudari sekalian, 3 langkah mudah sebenarnya. Daftar 2 sijil TH Khairat dan kemudian aktifkan direct debit dan juga kekalkan simpanan di akaun TH sekurang-kurangnya RM15,000. Ni dah sama dah untuk simpanan yang melayakkan kita untuk menunaikan haji ni sebenarnya. Tarikhnya pada 1 Oktober hingga 31 Disember 2026. Jadi ada hari-hari utama lah. Boleh layari Facebook Lembaga Tabung Haji, insyaAllah. Di sana ada informasi ataupun maklumat yang Amri kongsikan pada pagi ini. Kita nak dengarkan Mas Rizal Masri bersama gandingan beliau. Lagu ni saya agak macam ketawa sikit nak mainkan. Dan juga Hafiz Johari lah. Lagu ni sampai termasuk dalam mimpi. Tak tahu kenapa. Kita dengar. Lama kita tak dengar lagu ni sebenarnya. Dialah Cinta Sejati. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
0: Ketahui info kesihatan, hargai dan sayangi diri anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Salam FM. Kembali lagi bersama saya, Dr. Muhammad Ihsani bin Mahmud, pakar perubatan kesihatan awam dari bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada hari ini, kita akan mengupas isu berkenaan dengan gelombang haba. Okay, kalau ikutkan sebelum ini, kita pernah terangkan berkenaan dengan perubahan iklim yang boleh menyebabkan cuaca panas. Okay, pada hari ini, kita lebih fokus kepada sebagai persediaan untuk menghadapi gelombang haba bagi melindungi golongan rentan. Seperti yang dibincangkan, gelombang haba semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim. Kadang kita boleh diagak lah. Ataupun dalam kata lain, panggil equinox. Kadang mula-mula kita dalam banjir, sejuk, tamat je, jadi panas. Kadang suhu boleh meningkat sehingga ke 36-37. Okay? Dan menyebabkan kita perlu sentiasa berada dalam keadaan tertutup. Ataupun kalau rumah tu ada aircon, pasang aircon. Nak mengelakkan daripada panas. Okay? So, ini penting untuk diingatkan bahawa kita perlu lindungi diri dan juga keluarga. Terutama sekali golongan rentan lah, seperti warga emas, kanak-kanak, bayi dan juga mereka yang kronik. So, bila kita tahu situasi ini akan berlaku, langkah berjaga-jaga, pencegahan perlu sentiasa diambil lah. Maka penting untuk kita memastikan bahawa pertama sekali, rumah mesti ada ventilasi yang sangat baik ataupun penghawa dingin jika perlu. Okay? Ikut kemampuan lah. Kalau dalam rumah tu janganlah biar tingkap tertutup. Kita kena buka supaya bagi udara dapat keluar dan masuk. Okay? Dan juga kena memastikan minum air yang mencukupi sepanjang hari. Okay? Ada yang advice kena lebih berapa gelas. Itu bergantung. Kalau kita rasa cukup dengan that amount, sebenarnya itu dah consider sufficient. Okay? Dan dengan air yang cukup ni, kita dapat memastikan bahawa badan kita sentiasa terhidrat lah. Tidak kering. Dan sentiasa lembap ataupun kita cukuplah bertenaga. Bila kering disebabkan strok haba ni juga boleh menyebabkan keterukan kepada penyakit. Elakkan aktiviti fizikal berat di luar rumah, terutama sekali pada cuaca yang sangat terik. Macam tiba-tiba time tu pula lah nak pergi jogging. Okay? Kalau jogging awal pagi ataupun lewat petang ataupun masa tu matahari tengah bukan pada terik lah. Okay? Waktu cuaca terik ni, kita kau boleh di ruang yang tertutup. Pastikan dan kita juga kena sentiasa perhatikan tanda-tanda strok haba. Contohnya macam pening, boleh menyebabkan mual, badan lesu dan juga kadang boleh menyebabkan denyutan jantung yang cepat. Kerana strok haba ni komplikasinya sangat teruk. Dia boleh menyebabkan kegagalan organ dalam badan sehingga boleh menyebabkan kegagalan pada buah pinggang, kegagalan pada fungsi jantung dan lain-lain lah. Dan boleh paling teruk menyebabkan kepada kematian. Jika ada tanda-tanda ini, segera cari tempat tidur dan dapatkan bantuan perubatan yang segera. Okay? Maka kita perlu ingat ke arah Malaysia lebih sihat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Okey, baik, alhamdulillah. Kepada yang masih lagi belum tidur, terima kasih kerana terus layan Salam FM tengah malam ini. Sangat luar biasa lah untuk kita, untuk pendengar-pendengar yang mungkin rasa malam-malam minggu ni tak ada apa yang untuk kita lakukan.
2: Ke arah Malaysia lebih sihat sejahtera. Assalamualaikum.

2021, insyaAllah kita sama-sama boleh dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Dan selain daripada itu juga boleh dengarkan kami di RTM Click. Betul-betul percuma dengar dan juga tonton keseluruhan saluran RTM di sana. Okey, kita nak kongsi juga ni untuk sama-sama kita nak ajak memeriahkan lagi ruang radio Salam FM seperti Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 di World Trade Center Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026. Kami menanti kehadiran saudara setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 10 malam dengan pelbagai aktiviti menarik. Ada kuis, ada hadiah, jualan cenderahati eksklusif Salam FM serta berkenalan dengan penyampai-penyampai kesayangan. Wah, kan? Eh, ada nama saya juga. Yudi, Farhana, Su, Amri dan juga Anaf. Okey. Dan jangan lepaskan peluang. Kenapa nama saya pun ada sekali? Okey. Yelah, saya bertugas kan. Okey, jangan lepaskan peluang bertemu Johan Qari MTHQA 2025, Al-Fadhil Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan pada 8 Oktober dan influencer dakwah Ustazah Awatif Abdul Majid pada 9 Oktober pukul 9 malam. Saya suka dengan Ustazah Awatif. Kita belajar mengaji dengan beliau kan, yang ada di Salam Tilawah tu. Jadi jom singgah dan juga meriahkan bersama Radio Salam FM. Berwire Radio Salam FM di lobi utama WTC ataupun World Trade Center Kuala Lumpur 6 hingga 10 Oktober 2026. Salam FM, salam untuk semua. Kita dengarkan ni sahabat saya ni, Suara Cinta. Nak lagu dari Ustaz Tiga Beradik, Jalan Pulang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Nabi ajarkan kepada kita, suruh kepada kita supaya sebarkan salam. Sebab salam ni adalah doa. Bila kita bertemu rakan-rakan kita dalam lift, kita bertemu di kantin, boleh tak kita laksanakan bagi salam? Cubalah kita praktikkan. Jadi dalam setiap orang kita jumpa, bayangkan kalau kita dapat bagi salam kepada 10 orang dan dia menjawabnya, kita mendoakan dia dan dia mendoakan kita balik. Kita dapat 10 doa. Salam itu adalah doa. Ya? Assalamualaikum itu adalah doa.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Doa mensyukuri nikmat. Allah.

0: akhirah.
1: Ya Allah, aku terjaga pada pagi dalam nikmat-Mu, afiat keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka sempurnakan nikmat-Mu, afiat-Mu, dan penjagaan-Mu itu di atasku, di dunia dan akhirat.

0: This is Azam Al-Kankar.
1: Hai Ustaz Taha.
2: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
1: Keep listening to Salam FM.
0: Salam FM setiap hari
1: 91.1
0: hingga 8 pagi.
3: Misteri tersembunyi ibarat tersirat. Misteri malam di sebalik mata untuk episod yang ketujuh muncul kembali. Masih lagi kata orang tu bertemankan dengan tetamu kita untuk episod yang ketujuh, iaitu Ustaz Abdul Fattah Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sihat wal afiat. Makin memberat.
3: Makin memberat eh.
2: Kenapa Ustaz?
4: Dia
2: berat pahalanya.
4: Berat pahala.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Dia berat semua.
3: Oh, berat semua eh. Berat makin naik. Itulah Ustaz, macam bahagia je
4: ya,
3: rasanya
4: ya,
3: kan
4: ya.
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
3: Yang penting bahagia lah.
2: Alhamdulillah.
3: Yang penting kita bahagia.
2: Yang penting kita bahagia. Hidup perlu diteruskan.
3: Hidup perlu diteruskan. Walau apa pun cabaran dugaan yang kita lalui kan. Sebagaimana roh yang ditiup.
2: Ya, betul.
3: Kita dah berbincang, kita dah masuk episod yang ketujuh dah rupanya. Daripada episod pertama, Alam Roh kan, ditiupkan ke dalam jasad kita, bagi ke dalam badan kita, pembentukan roh itu sendiri kan Ustaz. Sampailah yang untuk hari ini, kita punya tajuk ni,
2: kita dah masuk ke alam dunia lah sebenarnya.
3: Alam dunia?
2: Alam dunia.
3: Mantap.
2: Dari episod ke-5 tak silap saya, kita dah masuk ke alam dunia. Dan untuk episod ke-7 ini, untuk minggu yang ketujuh ini, insyaAllah kita akan kongsikan kepada pendengar semua berkenaan dengan manusia dan dunia. Siapa kejar siapa?
3: Ini macam lomba lari Ustaz. Ustaz kejar dunia ke Ustaz kejar ni? Kejar manusia.
4: Banyak yang dikejar.
3: Banyak yang dikejar. Okey, kita jangan buang masa, kita nak terus ke soalan yang pertama lah Ustaz. Jadi kita ceritalah, apakah ciri ataupun karakter roh seseorang itu bila dia nak kata orang tu dah masuk ke alam dewasa.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dimuliakan, dua DJ kita yang terus bersemangat untuk malam ini. Saya sangat gembira bersama dengan dua sahabat DJ kita. Begitu juga seluruh pendengar yang bersama kita pada malam ini. Kita masuki alam dewasa. Apa yang berubah dan apa cirinya dan apa karakternya roh ini bila selepas menjalani keluar daripada bayi, masuk alam persekolahan kanak-kanak, sekarang ini memasuki dewasa. Jadi roh manusia yang berada dalam jasad fizikal ini, dia sifat asalnya kekal. Tak bertambah berat, tak semakin lebar, tak semakin bulat.
3: Dia macam gitu.
4: Dia begitulah. Dia beradanya di dalam tubuh badan kita. Namun, dia sudah mula dipengaruhi dengan pengalaman dia, persekitaran. Dia sudah dipengaruhi dengan ilmu yang dia dapat. Dia sudah dipengaruhi dengan amal dia, perbuatan dia. Maksudnya, kesan daripada action dia buat. Jadi, action yang dia buat tu baik, ada kesan pada roh. Action yang dia buat tu sebaliknya, maka juga terkesan pada roh dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan jiwa serta penyempurnaannya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan diri manusia ni package. Fizikal di luar semakin membesar, begitu juga roh semakin menyerap pengalaman, ilmu dan akibat perbuatan yang dilakukan, baik amal soleh ataupun sebaliknya. Dan Allah berikan dia pilihan, ilham untuk fa'alah maha fujuraha wa taqwaha, nak buat yang jahat ataupun baik. Maka di sini bila dia dah meningkat dewasa selepas alam kanak-kanaknya, alam remajanya, dia mula meningkat dewasa, dia sudah mula bebas untuk buat pilihan. Saya nak pukul ke tak nak pukul? Saya nak curi ke tak nak curi? Saya nak jujur ke saya nak menipu? Jadi dia sudah ada pilihan. Begitu juga dengan keputusan-keputusan yang besar. Jadi masuki alam dewasa ni, roh ni mula terpengaruh dengan tiga keadaan. Yang pertamanya, yang cenderung kepada kebaikan, roh yang mula mendekat kepada benda baik je. Suasana baik, pengalaman yang baik membuahkan roh itu juga semakin baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang ada tujuan hidup dan matang. Ruh ini mula matang. Ada ruh umurnya sama 21 tahun tapi masih mencari-cari mana apa matlamat hidup, dan perbuatannya masih lagi tidak matang, tidak ada ketenangan, belum ada lagi wawasan apa untuk apa ni saya hidup. Dan yang kedua, ruh juga dalam keadaan yang kadangkala baik dan kadangkala lalai. Dia sebutkan an-nafs al-lawwamah. Dia sentiasa menyesal dan menyesali diri dia. Dia kata, kenapalah aku buat begini? Esok dia jadi baik. Lusa dia tiba-tiba tergerincir balik. Tulah dia jadi baik. Lepas tu dia terus buat kesilapan lagi, dosa lagi. Lepas tu dia terus jadi baik. Dia begitu. Dia berulang. Dan roh, dalam roh yang ketiga ni, bila dah meningkat dewasa, ada yang terus dikuasai dengan amarah bisu. Dikuasai dengan nafsu yang jahat. Apa sahaja, kita ada plan untuk buat jahat. Jadi tiga, dalam tiga keadaan ni, manusia yang dewasa dan roh ini dengan pengalaman dan persekitarannya, dia mula membuat pilihan kanan ataupun kiri. Jadi roh bila dah masuki alam dewasa, mula berjalan, mula memilih kebaikan ataupun kejahatan. Wallahu a'lam.
2: Baik Ustaz, untuk tajuk kita pada minggu ni kan, siapa kejar siapa ni. Kita tahu manusia ni, kita tahu mudah sangat terikat dengan orang kata dunia lah. Walaupun semua sedia maklum, dunia ni memang sementara lah kan. Kadang sampai memang penat kejar harta keseronokan dunia ni. Jadi macam mana Ustaz?
4: Baik, manusia dia tahu dia berada atas dunia ni 80 tahun, 90 tahun, 60 tahun mungkin, 70 tahun mungkin, mungkin 40 tahun je. Dia ada tempoh had masa. Namun, kenapa masih lagi mudah terikat dengan tempat yang R&R sementara ni? Tak ada orang yang nak beli sofa kemudian letak dekat R&R. Tak ada. Tak ada. Nak pergi mana ni? Nak balik rumah lah, R&R. Betul, tempat singgah aja. Memang kita singgah, pergi toilet, kemudian solat, makan jambu sikit, jalan. Nah, itu, itulah dunia sebenarnya. Tetapi ada manusia, Dia buat R&R tu, itulah selama-lamanya yang dikejar. Dia berada kat situ, dia duduk kat kursi urut tu lama, 45 minit dia ambil. Dia kemudian dia pergi makan lama, seolah-olah dia akan tinggal.
3: Itulah rumah dia.
4: Itulah rumah dia. Dia seperti soalan bila tanya, kenapa budak-budak ni suka aiskrim? Dah tahu dah aiskrim tu rosakkan gigi, akan buat dia sengal gigi, buatkan dia tiba-tiba jadi hyper bila berlebihan gulanya dan sebagainya. Tapi dia tak ada jawapan. Kenapa minat kepada aiskrim tu? Begitulah dunia ini, kenapa manusia, roh yang semakin mendewasa ni terikat. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, dihiaskan bagi manusia cinta apa yang diingini, seperti mana wanita, anak-anak, harta yang banyak yang ada atas dunia ini. Juga Nabi SAW juga sebutkan dunia ini dijadikan fitrahnya manis, hijau dan disukai. Maksudnya memang diindahkan, diperhiaskan atas muka bumi ini untuk menarik manusia. Menarik pada manusia. Jadi punca manusia ataupun roh ini sudah start terikat dengan dunia ini. Bila dia lupa kepada misi utama dia, lupa tujuan dia. Dia macam kalau kita nak pergi shopping, bini tiba-tiba kata, bang, ayam, ikan dengan sotong 2 kilo je. Bila masuk tu, tiba-tiba angkat oven. Bagaimana? Tak ada dalam list oven. Tak ada. Baju kebaya 2 tu tak ada. Jadi misi utama tu, daripada ikan, ayam dengan sotong, dengan udang sotong tu, tiba-tiba dah lari kepada oven, baju, tiba-tiba bawa balik 3-4 plastik. Yang sepatutnya tiga perkara je. Jadi lupa tujuan, sehingga kan kita lari daripada misi utama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan, aku ciptakan kamu untuk ibadah kepada aku. Kamu bekerja, kamu ibadah. Kamu berkeluarga, kamu ibadah. Kamu buat baik orang tua yang kamu ada lagi, kamu ibadah. Kamu jaga anak-anak kamu, itu ibadah. Itu tujuan kamu. Tapi tiba-tiba misi tu lari sikit. Kalaulah dapat sebuah lagi rumah. Kalaulah dapat naik pangkat tinggi sikit, tinggi sikit, tinggi sikit. Kalaulah dapat sekilo lagi emas. Misi kaya sekarang ni pula harga. Kalau dan kalau-kalau tu banyak. Selepas yang sepatutnya misinya itu jelas, dah ditunjukkan, dah ditentukan, tiba-tiba dia mula panjang angan-angan dia, panjang dia punya misi dia. Adakah ini bermaksud kita tak boleh berangan ataupun kita tak boleh bermimpi dengan mimpi yang banyak? Kan biasa orang sebutkan impian ini bermula dengan mimpi. Tetapi ini maksudkan angan-angan ataupun mimpi ini adalah angan-angan yang menyebabkan sehingga dia lupa kepada misi utama dia. Dia beza orang masuk, saya tahu dah saya perlu beli barang dapur, tapi saya ada wawasan, kalaulah satu hari nanti saya boleh beli kerang tu sekali. Tapi memang mahal harga dia. Dia ada impian-impian, namun tidak melalaikan dia kepada wawasan utama, itu tak ada masalah. Jadi panjang angin ini juga menyebabkan seorang itu mula rasa sentiasa lapar kepada dunia dan mula dah dah lock dah dengan apa yang ada kepada perhiasan atas dunia ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut kalau dah dia dah ada segunung emas, dia nak yang kedua. Dia bukan tanya alhamdulillah ya Allah cukup dah. Dah dia kata ya Allah ada tak segunung lagi. Begitu sifat fitrahnya manusia. Jadi ubat kepada yang dah mula terikat, terlock ataupun tergam dengan dunia ni, ubat dia ada satu. Memang ada ubat dia. Jadi roh yang sudah mula yang pengalaman dengan ilmu, dengan amalnya ini yang sudah terikat dengan dunia, mula mencari ubat. Kalau dia tahu ini penyakit lebih awal. Jadi ubatnya adalah aktharuhum lil mauti dhikra. Maksudnya perlu mengingati mati. Ingat mati. Jadi dalam keadaan kita oh sibuk, saya sibuk itu, cuba pause sekejap, pergi ziarah kubur, tengok siapa kena tanam hari ni. Mulalah
3: terbitlah rasa keinsafan.
4: Ya aku nak kaya, tapi kaya aku yang menguntungkan negeri sana. Ya aku nak jadi orang hebat supaya aku dapat manfaatkan untuk negeri sana.
3: Kalau dah kata orang tu lawat kubur pun dia tak insaf juga, bagi satu ubat je ini ustaz, racun tikus.
4: Dia yang masuk
3: dalam
4: ditahlilkan malam tu pula. Jadi ubat bila diberikan ubat yang betul ni, dia kadang-kadang bila ada yang pergi, saya nak cuba lah seminar, nak ubah diri saya, nak pergi seminar lah, tapi selagi tak jumpa ubat yang betul, dia akan yang lain, ubat-ubat yang biasa je lagi. Balik-balik lah dia jahat juga, dia zalim juga, dia lupa juga tanggungjawab. Suami lupa tanggungjawab, isteri tu lupa tanggungjawab, bos lupa tanggungjawab, pegawai lupa tanggungjawab dia. Sebab apa? Tak ingat kepada mati. Bila dia ingat kepada mati, jadi dia akan ada satu motivasi, saya kena buat yang terbaik. Saya ingat Harley Davidson, syarikat yang motor sekarang tu, dia ada satu dia ada satu tema, iaitu do it right or ataupun don't do it at all. Kata buat yang the best ataupun jangan buat langsung.
3: Jangan buat langsung.
4: Jadi bila dia dah tahu masa dia limit, masa saya limit, mungkin malam ni, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, tapi apa nilai yang saya nak tinggalkan, dia akan jadi pegawai yang terbaik, dia akan jadi suami yang terbaik, dia akan jadi bos yang terbaik. Sebab apa? Aku punya motivasi mati. Jadi dia bukan sebaliknya, aku dah ingat mati lah, aku cari balas lah, aku cari sejik lah, aku tinggal dah. Tak. Kalau orang yang betul cara fikir dia dan rohnya sihat berjumpa dengan ubat yang betul, dia akan jadi manusia yang hebat. Allah Alam.
2: Seperti kata-kata ulama, orang yang bijak adalah orang yang mengingati mati.
3: Itu saya cakap tadi, kalau dia dah tengok kubur pun tak boleh insaf juga, kita bagi dia racun tikus, dia yang masuk dalam tu, baru dia insaf katanya.
4: Ditahlilkan malam.
3: Ditahlilkan kan, ditalkinkan dulu, kemudian baru ditahlilkan. Baik ustaz, kita berhenti seketika untuk kita dengarkan lagu ini juga ada kena mengena dengan tajuk kita, iaitu daripada Sweet Charity. Ini ustaz kena dengar ustaz lagu ni, sebuah lagu lama, Dunia Perumbaan. Ini yang paling penting untuk tajuk kita hari ini, manusia dan
2: dunia, siapa kejar siapa.
3: By National FM
2: dan juga Salam FM.

0: Thriller malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Itu dia tadi, switch cerita dengan dunia perlombaan. Baguslah tajuk kita pun hari ini kerja ya, apa dunia juga.
2: Siapa kejar siapa?
1: Kejar siapa? Ustaz kejar saya ke saya kejar ustaz? Tapi ini bukan cerita kejar mengejar antara ya, manusia kan. Ya, ya. Tapi antara diri kita tu dengan dunia. Jadi tadi ustaz cakap pasal ada kata orang tu manusia ni dia takkan pernah lelah atau untuk kejar harta kan. Hari ni dapat jongkok emas, besok lusa nak lagi kan. Adakah ianya dipengaruhi dengan bisikan syaitan juga?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Satunya rasa ingin berjaya tu satu perkara yang positif. Rasa ingin menjadi lebih baik, satu perkara yang positif. Namun jika tidak diikat kepada tujuan dan misi utama, dia akan tergelincir jauh. Kita kena ada dia ada, saya buat satu risiko di pejabat. Salah satu soalan yang saya kena jawab 5 kali why. Kenapa? Kenapa awak nak naik pangkat? Lepas awak naik pangkat, kenapa awak nak sangat? Dan kenapa awak nak yang tadi tu? Dan kenapa why tu ditanya, sehingga kalau tidak berakhirnya kerana aku mahukan syurga Allah, ataupun kerana aku mahukan redha Allah, tapi kenapa aku nak famous lah. Lepas aku famous ni aku dapat, lepas aku dapat mesti ramai orang minat ke aku. Jadi why tu kalau semakin jauh, semakin ke kanan dan ke kirinya, tidak kepada jalan yang lurus, sampai lillahi ta'ala tu, artinya ada something somewhere yang perlu diperbaiki ubatnya.
2: Okay. Itu soalan yang DJ Zah sebutkan tadi ke kepada ustaz. Apapun macam ni ustaz, kalau dah manusia ni asyik kejar dunia ni ustaz, memang manusia ni akan berdepan dengan stres lah, tekanan dari segi kerja ataupun apa-apalah. Dan benda ni akan beri kesan kepada orang lain jugalah. Jadi macam mana ustaz, benda-benda ni boleh mempengaruhi kesihatan roh kita ni? Adakah lebih mudah untuk syaitan masuk agar manusia ni terus lalai dengan dunia, stres dengan benda-benda remeh, kadang-kadang sampai mental sebab tak dapat kejar target dunia? Macam mana ni ustaz?
3: Jadi roh ini dia akan terkesan jika ia kosong. Kalau kita tidak bagi dia suplemen, kita tak bagi dia vitamin, kita tak bagi dia makanan, maka dia akan mula lapar mencari. Dan ketika itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan syaitan ni berjalan dalam tubuh badan manusia melalui aliran darah kita ni. Ada je syaitan. Cuma ni siapa yang selamat. Siapa yang tak selamat, mudah dia grab. Jadi roh yang kosong, yang tak diberikan makanan Al-Quran, yang tak diberikan kerohanian, yang tidak berikan pengisian, jadi mudahnya syaitan ini meresap masuk. Jadi Allah Subhanahu Taala juga sebut, siapa yang berpaling daripada cari aku, daripada ingat aku. Jadi you berpaling kepada dunia, you paling kepada cita-cita yang luar di sana, sehingga melupakan aku. Maka aku akan jamin kepada dia satu perkara. Aku akan jamin untuk dia semakin sempit. Dia akan makin sesak, dan dia rasakan dada dia seperti tak boleh nak bernafas. Seorang yang naik ke langit. Jadi mulalah dia merasakan tiga perkara. Dia akan mula merasakan kemurungan, dia akan mula merasakan kebimbangan, anxiety, dan dia akan juga terasa tekanan dalam kehidupan. Walaupun dia kata patutnya aku selepas naik gaji, lepas aku naik pangkat, selepas aku beli rumah ni, aku semakin happy. Patutnya aku dah beli 2 buah kereta ni, sepatutnya aku makin happy. Lepas aku balik melancong luar negara ni, sepatut balik ni aku semakin happy. Tapi Allah dah bagi jaminan, kalau you cari itu ubat selain daripada yang aku bagi, you takkan sembuh. Jadi roh ini dia nak bagi message bahawasanya yang aku perlukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku perlukan ubat yang betul, bukan ubat dunia. Jadi kadang-kadang kita my big motivations is untuk ada sky punya bangunan setinggi langit. My big ambition, saya nak jadi top 10 dalam syarikat saya ni. Saya ni mau top 10, saya suka ditepuk, diberikan tepukan gemuruh oleh satu dewan. Itu saya punya cita-cita. Lepas tu why? Kita tanya, kenapa awak nak tepukan? Saya gembira. Why? Kita tanya lagi, kenapa dengan kegembiraan tu? Apa yang kamu dapatkan daripada why dan why dan why tu? Mulalah dia akan merasakan kemurungan. Apakah aku ni people pleaser? Ataupun aku takut tidak disayangi? Aku takut tidak diperlukan? Aku perlu memuaskan hati semua orang. Jadi roh ini semakin penat dan roh ini semakin sakit kerana ubat yang diberikan bukan ubat yang betul. Dan contoh yang kita bagikan, orang yang sudah mendapatkan segala-galanya, dapat kereta dia dapat, kekayaan segala jenis kekayaan dapat, yang adik-beradik lain tak dapat. Dia dapat fame, dia dapat nama, dia dapat segalanya, namun tidur malam dia masih tidak boleh tidur. Memerlukan ubat baru dia boleh tidur. Katanya puluhan ribu
1: pun tak boleh tidur juga.
3: Tak boleh tidur. Adik-beradik tidur atas lantai berdengkur.
1: Sama. Sama saya, Ustaz. Pantang letak, Ustaz.
3: Kita tidur katil 30 ribu, berpusing sana pusing sini, last sekali telah ubat untuk bantu tidur. Sebab apa? Ruh sedang bagi mesej, you dapatkan ubat yang salah sekarang. Kerana saya perlukan ubat yang betul, iaitu perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak janji kita first dulu? Alastu bi rabbikum, aku bukankah aku Tuhan kamu? You cari ubat lain, kenapa? Jadi itu mesej yang nak diberikan. Dan mulalah roh bila sakit, syaitan mula memanggil-manggil dan meresapi jiwanya.
1: Gitu. Saya, Ustaz, cerita pasal berdengkur ni, saya letak kepala je memang berdengkur, Ustaz.
2: Yang tak tadi tak boleh tidur tadi tu, walaupun kata puluhan ribu, hutang. Mungkin kan nak bayar
1: kan. Itulah orang, ada orang cakap dengan saya kan, orang yang kaya tu apa? Orang yang tak ada hutang. Itulah orang yang kaya. Dia tenang je kan. Muka dia tak ada, tak ada resah, tak ada apa. Dia nak tidur kat mana, dia tidur atas lantai pun berdengkur, atas katil puluhan ribu lagi berdengkur. Baik, Ustaz, tanda-tanda roh yang sihat itulah macam mana, Ustaz?
3: Baik, kalau kita nak tahu, Ustaz, saya tak tahulah roh saya. Kalau badan kita, kita nak tahu sihat tak sihat, kita tak ada sesemua, kita tak ada batuk, kita badan suhu elok. Jadi kita boleh berlari, kita cergas naik atas turun bawah, perut kita tak berbunyi, tak ada angin. Jadi fizikalnya mudah. Tetapi roh ni macam mana saya nak tahu? Nak guna pembaris ke? Saya nak guna termometer ke? Macam mana saya nak tahu roh saya ini dalam keadaan sihat walafiat? Yang pertama, iaitu roh yang mudah dalam segenap kebaikan. Bila nampak benda baik, dia yang first. Bila nampak apa saja benda baik, fitrahnya aku nak tolong, aku nak buat dulu. Jadi itu maksudnya roh, message yang diberikan, roh kamu sedang sihat. Masih dalam fitrah. Maksudnya dia suka buat baik. Even dia seorang yang kasar, saya ni bodybuilder, apa barang tolong makcik jahit ni, apa barang tolong makcik, tapi dia lah main sini makcik, saya yang tolong. Walaupun dia badan besar kasar ni, tiba-tiba dia lah makcik baik, saya tolong. Dia boleh bereskan dan suka kepada kebaikan dia dahulu. Dia tak redha lah kalau orang lain mendahului dia. Itu artinya roh yang masih sedang sihat walafiat. Fizikal sihat, roh juga sihat.
1: Dia yang pun, kedua, dia pun muka macam pecah rumah, tapi kita macam tu kan.
3: Betul. Yang kedua, dia roh ini dia memahami takdirnya, fizikalnya sedang diuji. Mungkin badan dia sakit. Mungkin diuji dengan kecacatan. Mungkin diuji dengan tekanan keluarga, tekanan tempat kerja. Tapi dia mampu senyum, dia mampu sabar, dan ini mesej yang nak beritahu bahawa roh kamu dalam fitrah yang sihat. Dia hadapi orang berhutang tak pulangkan, dia hadapi baru kena scam 100 ribu, tapi dia boleh jalani dengan tenang dan sabar. Ini tanda kedua, roh yang sihat walafiat. Yang ketiga, dia dengan dunia dia tidak merasakan keterikatan. Even dia kata kalau saya hari ini hilang segala-galanya, tak ada masalah kerana saya masih ada Allah Subhanahu Wa Taala. Even dia kata kalau aku hari ini rugi syarikat, aku hilang pekerjaan hari ini, dia tidak merasakan sedikit pun kebimbangan. Sebab apa? Dia mengetahui nilai diri dia dan nilai hubungan dia dengan Allah SWT. Contohlah, kalau kita letakkan diri kita ni harga RM100, hanyalah macam mana pun kita tetap RM100. Orang pecat kita, orang hina kita, maki kita, tumbuk-tumbuk kertas kita tetap RM100.
1: Betul.
3: Begitulah nilai kita. Dia mengetahui bahawasanya dia punya nilai selagi mana hubungannya yang utuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda-tanda roh yang sihat walafiat.
1: Allah. Maknanya diri dia tak boleh dibeli.
3: Ya,
1: ya, betul. Kan? Nilai itu, aku memang dalam diri dia kata aku ni nilai aku tinggi.
3: Ya.
1: Kan? Yang tak ada siapa boleh tentukan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar tu now.
3: Yeah.
1: Jangan kejar dunia sangat now.
2: Kita nak dunia kejar kita.
1: Dunia kejar kita? Dunia mana? Dunia yang satu lagi tu. Okay. Itu yang orang kata kejar akhirat, insyaAllah dunia kita dapat. Kalau kejar dunia, akhirat kita terpas. Jadi untuk anda pendengar-pendengar, kalau ada persoalan di 0322820363 ataupun 0393, selepas kita berhibur dengan lagu ini, satu lagu daripada Black Hanifah dengan Hijab Rindu, National FM
2: dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Awal lagi.
2: Ustaz besok dia cakap dengan saya.
1: Pagi ni dia cuti.
2: Dia kata hari ni saya cuti. Dia kata bang, saya pagi ni saya cuti. Maknanya boleh sampai pukul 3 pagi. Kan?
1: Okay.
2: Mata ustaz pun dah jadi geng buruh hantu. Ustaz boleh kita tukar nama ustaz?
1: Ya.
2: Ustaz Fatah.
1: Ya.
2: Ustaz mana? Geng buruh hantu.
1: Oh.
2: Ustaz buruh hantu. Baik ustaz, kita sambung lagi. Ini ya, ada perkongsian lah, ataupun soalan berkaitan dengan tajuk minggu ini. Yang kita petik daripada Instagram, Facebook ataupun TikTok kan ustaz. Jadi sebenarnya kita ni macam badan kita lah. Kita bekerja hari-hari mesti penat, mesti letih. Cari cara nak hilangkan letih, kita tidur. Jadi kalau untuk roh pula, tips dia kalau nak hilangkan lelah penat dunia ni, macam mana ustaz?
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Roh ini juga bila dia sudah mula besar dewasa ini, dia mula menyerap pengalaman, dia mula menyerap ilmu dan kesan daripada perbuatan amal dia. Jadi apakah yang kita sajikan kepada roh itu ubat yang betul, suplemen yang betul, makanan yang betul? Jadi bagaimana kita nak memulihkan pula jika kita dapati roh kita tidak sihat? Tadi kita dapati roh sihat ni bila dia yang first nak pergi buat baik, dialah yang first orang yang bersabar. Marilah macam mana pun dia relax, dia cool je. Dan dia tahu nilai diri dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Taala. Tapi bila dia dapati ustaz, saya rupanya saya ni kalau orang buat baik ni, saya kalau boleh duduk belakang sendiri dah, saya last sekali, kalau boleh saya tak mau buat. Jadi saya dapati ciri-ciri roh sakit tu ada pada saya. Jadi apa cara untuk mulihkan? Kita bahagikan kepada dua. Satu secara rohaninya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Al-Quran ini sebagai syifa. Ma huwa syifa. Jadi Al-Quran ni adalah ubat, antara ubat utama dah. Begitu juga solat. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa aqimis solata li dzikri. Solatlah untuk ingat kepadaku. Jadi jambatan ini dibina semula, di-screw semula, dipaku semula dengan solat. Dia kata aku nak kembali kepada Allah, tapi macam mana tak tahulah, aku pun tak tahu macam mana. Jadi macam mana? Dengan memperindahkan semula solat. Dan begitu juga zikir ini, zikrullah, apa-apa sahaja bentuk zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad, apa sahaja bentuk zikir ini, yang ini ia seperti suplemen yang sedang disiram kepada roh, yang diberikan kepada roh, ia akan menyihatkan dia. Seperti satu pokok yang mati yang sedang disiram. Jadi zikir ini dalam hadis memberikan perumpamaan orang yang berzikir dengan orang tak berzikir. Orang yang berzikir ni seperti orang yang hidup, dan orang yang meninggalkan zikir ni seperti mayat yang sedang berjalan. Mayat je. Jadi bagaimana kita nak menyihatkan semula, pulihkan semula roh ini dengan zikrullah. Dan yang keempat adalah jadikan diri kamu ini, dan fahamilah bahawa kamu sedang berada di RNR sementara. Jadikan kamu orang yang asing di atas dunia ni. Maksudnya, kalau kita pergi ke Mekah, tak ada orang beli sofa, tak ada orang beli TV. Jadi kita tahu kita sedang bermusafir. Begitu juga, bila kita mengetahui kita singgah di dunia ini seperti seorang yang sementara, jadi dia akan datangkan ketenangan kepada orang beriman. Bila datangnya kematian, dia tenang. Dia kata, ya, orang yang tinggalkan aku ni, mungkin suami dia, mungkin isteri dia, mungkin orang tua dia, mungkin adik-beradik dia, yang dia kasih, aku akan berjumpa dengan dia selepas ni. Sebab aku dekat RNR je ni. Lepas ni kita akan jumpa balik. Sedih dia? Ya, sedih. Menangis. Tapi dia cepat tenang. Yang kedua, ketika mana dia diberikan kegembiraan, kelebihan, kenikmatan, kekayaan kau, dia tidak terlalu gembira. Dia kata, semua ini pinjaman. Sekejap je. Kegembiraan hakiki aku kat sana, kat syurga. Jadi dia tidak tertipu dengan RNR yang sementara dunia ini. Ini ubat yang paling terkesan, yang berkesan. Solat, zikrullah, Al-Quran. Begitu juga dia memahami diri sebagai seorang musafir. Secara luaran pula, bagaimana untuk memulihkan roh ini juga perlu dilihat pada persekitaran. Persekitaran yang perlu dipilih supaya kita menghormati diri kita dan kita menghormati roh kita. Kadang-kadang kita tak hormati pun, kita biarkan diri kita dimaki, dihamun, dihenyak, dibuli. Dan kita salahkan, ini salah bos saya lah ni, ini salah kawan saya lah ni, ini salah teman sekerja dan sebagainya. Sebenarnya kamu sendiri tak hormati diri kamu. Kamu biarkan saja tenggelam dalam 10 tahun dengan makian, dengan penghinaan, dengan fitnah dan sebagainya. sedangkan kamu sendiri tak hormati diri kamu. Jadi saya teringat satu kisah yang seorang pemuda yang dia bunuh 99 orang, lepas tu dia bunuh lagi seorang, dan dia jumpa orang yang soleh, orang alim. Ada lagi tak peluang untuk aku bertaubat? Dia kata, siapa yang nak halang kamu untuk bertaubat? Tak ada siapa. Keampunan Allah ni terbuka luas. Tapi kamu pergi ke satu kampung, kat sana ramai orang baik-baik. Jadi dalam perjalanan ke sana, dia meninggal dunia. Jadi dalam hadis tu, orang kaji, apa fiknya dia pergi suruh ke sana, suruhlah istighfar kat sini, taubat kat sini, settle lah. Dah. Nak beritahu bahawa pengaruh di luar itu memberikan kesan kepada roh itu. Pengaruh orang kanan baik, orang kiri baik, orang depan kita baik, orang belakang kita baik. Jadi juga akan terkesan kepada roh ini untuk diselamatkan, untuk dipulihkan, untuk disihatkan semula. Tapi kalau bayangkan, kalau berada dalam keluarga yang makyamun, sarapannya makyamun, malam tidur pula bukan doa tidur, makyamun lagi. Pergaduhan siang dan malam.
2: Nak tidur pun kena maki.
3: Nak tidur pun kena maki. Bangun tidur kena marah. Tekanan. Tekanan luar biasa. Jadi roh ini akan semakin sakit. Dia tidak berada pada persekitaran yang sehat. Persekitaran yang menghidupkan dia. Menghidupkan iman dia. Jadi dia mula sakit. Jadi cara pulihkan roh dengan ubat yang benar. Wallahualam.
2: Tapi betul lah Ustaz. Saya nak kongsi sikit lah Ustaz. Saya sebelum ni Ustaz, cerita dia, kita rasa penat, letih berjalan. Berjalan seumur hidup saya kan. Daripada kita dilahirkan sampailah dewasa, sampailah ke saat itu, saya letih. Letih bukan letih badan je Ustaz, letih pemikiran. Mungkin saya anggap macam satu roh aku ni memang tak betul lah dalam hati tu kan. Jadi satu hari tu kebetulan memang saya nak ke umrah. Niat hati tu memang nak sangat pergi sana. Jadi dapat pergi ke sana. Kemudian saya di sana, saya fokus pada ibadah. Saya tak fikir dunia lagi dah. Dunia masa tu saya dah tak fikir. Saya dah tak fikir kerja, tak fikir. Kadang-kadang masa tu saya pergi sorang-sorang, anak isteri pun saya tak fikir. Selama 12 hari tu saya fikir saya nak pulihkan bukan diri saya, dalaman rohani saya. Kan? Jadi bila saya balik daripada umrah tu, daripada tanah suci, saya rasa lebih tenang. Kepala macam, sebelum ni memang kita serabut pun, macam-macam masalah ada kan. Walaupun ada masalah, dia tenang, relax. Apa dia macam ada je satu pemikiran yang positif yang boleh kita selesaikan perkara tu. Jadi itu, adakah itu ubat?
3: Salah satu ubatnya, kita jumpa suasana yang betul, ubat yang betul. Bila pergi ke Mekah dan Umrah ni, orang tak ada tujuan lain. Ke sana semua memang nak solat berjemaah, nak bertawaf. Tak ada orang kata nak pergi sana saja main game. Tak ada orang. Memang pergi sana dia ada tujuan yang sama. Jadi dengan persekitaran, dengan semangat yang sama, roh-roh ini seperti dalam barisan, dalam satu tim, tim yang sama. Jadi semakin menyemarakkan roh dan menyihatkan roh dan menyelamatkan roh itu sendiri.
1: Baik, sebenarnya ada lagi pengongsian yang saya nak kongsikan kepada Ustaz, pengalaman kisah pendengar ni. Tapi sebelum tu kita ada panggilan misteri malam di sebalik mata.
2: Kita nak ambil satu pemanggil di 0322820393 ataupun 0363. Siapa di talian waktu ini? Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa ni?
4: Saya Muhyiddin Sungai Isyak satu, Kuantan Pahang, dari rumah
2: Mbok. Orang Kuantan.
4: Orang Kuantan.
2: Mantap, orang Kuantan.
4: Pertama kali saya nak ucap selamat menyambut Hari Radio Satu Malaysia, Satu Dunia. Dan tak lama lagi kita nak menyambut bulan puasa. Semoga kita banyak umur dapat mencapaikan hari yang sangat mulia.
2: InsyaAllah.
4: Saya ada tiga soalan. Soalan yang pertama, bagaimana memuja roh? Seperti kita nak tidur, kita tepuk bantal, puja satu wanita. Jikalau dapat wanita tu, adakah sah waktu nikah kita? Sedangkan kita dia dipengaruhi dengan syaitan. Syaitan mempengaruhi. Biasanya orang dulu-dulu lah, orang lama buat macam tu. Orang sekarang mungkin tidak lah. Yang kedua, kata sayangkan Nabi, sedangkan bilangan rasul tak ketahui. Tak kenal pun rasul, bilangan rasul. Cuma setakat 10 orang tahulah daripada Nabi Adam dengan Nabi Rasulullah. Lain-lain lah, rasul tak kenal. Yang ketiga iaitu ponteng kerja, ponteng sekolah iaitu ponteng puasa. Ponteng puasa kata alasan gastrik. Adakah api neraka akan menunggu dia? Itu sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Ponteng puasa dia kata. Api adakah api neraka akan tunggu dia? Ha. Saya bagi tiket. Saya bagi tiket.
1: Baik Ustaz, silakan. Okay.
3: Baik, yang pertama pertanyaan berkenaan dengan memuja roh. Kita ini bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maksudnya yang kita beribadah, yang kita minta, yang kita berdoa, yang kita puja hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi dosa yang pertama, kesalahan yang pertama yang besar di sisi Allah adalah bila kamu minta selain pada Allah, kamu sembah selain pada Allah dan kamu puja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu sesimpel itu. Yang kedua, sayang Nabi. Kenapa tak kenal semua Nabi, tak kenal semua Rasul? Kata sayang Nabi. Jadi secara basic dan asasnya kita kenali Nabi kita. Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah, itu. Kemudian kita kenal isterinya Aisyah. Kita kenal beberapa keluarga dia,
1: anak cucunya,
3: anak cucunya. Dan kita kenal kenali dalam dan proses belajar itu sehingga akhir hayat.
2: Kerana kita umat dia lah kan.
3: Kerana kita umat dia. Tapi kata macam mana Nabi Adam, siapa nama dia, dia duduk kat mana, sampai mendalamnya. Jadi yang pentingnya kita terus belajar. Proses belajar tu sedikit demi sedikit. Dia tak perlu, kalau siapa tak hafal ni masuk neraka dah. Tak, proses belajar tu sehingga akhir hayat. Okey, dan yang ketiga, ponteng puasa, dia gastrik, dia kata dia gresi, tak nampak pun gastrik. Jadi satunya, apa hukum bila melihat seorang ponteng puasa ni, dia ke neraka ke tak Ustaz? Hukumnya adalah wajib untuk kita berdakwah dengan sampaikan dengan yang baik dan berhusnuzon. Berhusnuzon maksudnya jika benar itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan bukan pekerjaan kita lah untuk membedah hati dan menilik dan mencari. Tugas kita hanyalah menyampaikan dan kita semua mahu masuk ke dalam syurga. Sesimpel itu.
2: Wallah. Jadi siapalah kita nak tentukan syurga neraka seseorang kan. Yang penting Allah yang menentukan. Macam saya contohnya, saya tak puasa, tiba-tiba orang cakap, kau ni masuk neraka. Masuk neraka nanti. Betul kan. Itu salah satu tiket sebenarnya untuk kita ke sana kan. Tapi yelah, tiket tu boleh dibatalkan. Kan. Dibatalkan.
3: Boleh koyak.
2: Boleh koyak.
1: Boleh koyak. Ya,
2: jadi kita tak naik ke sana kan. Boleh koyak. Bila sampai waktunya kita nak koyak, kita koyak kan. Tandanya maksudnya kita bertaubat dan sebagainya kan. Baik.
1: Baik Ustaz. Ini kisah pengalaman daripada pendengar kita. Katanya melihat sesebuah rumah ni, rumah orang yang tertentu ni, kadang-kadang rasa berat, rasa tak tenang, macam tak normal, selalu bergaduh, panas bila tengok keluarga sendiri. Ini sebenarnya apa Ustaz? Ada kaitan dengan gangguan mistik ke atau sihir ke atau macam mana Ustaz?
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan rumah, bila balik je rasa panas, bila balik je rasa nak bergaduh, bila balik je rasa berdegup jantung. Bila dekat tempat kerja okey je, happy go lucky. Tapi bila masuk nampak pagar rumah je, dia dah berderau dah. Dia ada je benda nak diamukkan dalam rumah tu. Tak tahu kenapa. Kenapa ni Ustaz? Jadi ya, kita tidak menolak mungkin ada gangguan syaitan, sebab itu misi dia. Misi dia kita kena porak perandakan sebanyak rumah, sebanyaknya rumah, dan kita perlu timbulkan permusuhan sebanyaknya ke dalam hati orang beriman, supaya kawan-kawan diorang bergaduh, adik-beradik bagi bergaduh, suami isteri bagi bergaduh, keluarga bagi mereka pecah dan saling tidak aman dan tidak tenang. Jadi adanya gangguan syaitan, ya, tapi tidak semuanya bermaksudkan disihir. Ustaz, saya rasa rumah saya kena sihir dan Ustaz. Lepas tu saya jumpa bomo ni pula. Bomo ni kata jiran saya yang bomo ni pula. Orang bomo ni pula. Jiran ni pula. Jiran muka Nisten pakai baju butang sampai atas ni. Macam mustahil untuk dia menyihir jiran ni setiap pagi tanya selamat pagi, selamat pagi. Tiba-tiba kena tuduh sebagai tukang sihir, menyihirkan jiran. Tak pasal-pasal.
2: Ni bomo dia punya hal ni.
3: Bomo punya pasal lah ni. Dia buat pandai lah. Lepas tu letak cah RM200. Oh, sedap dia. Lepas tu bergaduh dua jiran ni. Dia sebenarnya bukan tanpa orang sihir pun. Kadang syaitan memang nak, itu misi dia. Tak ada siapa suruh pun, memang aku buat juga. Tapi orang bagi payment aku buat. Lagi advance ada buat. Jadi kita tidak menolak adanya gangguan rahib daripada syaitan, daripada entiti yang jahat ini. Namun kita perlu semak semula. Apakah mungkin juga kenapa rumah tu rasa panas, rasa sempit, rasa sesak dadu, tengok tangga tak boleh, tengok selipar laki balik ni pun tak boleh, rasa serabut. Kerana yang pertama disebutkan adanya perkataan yang kasar, maki hamun, pergaduhan harian, setiap hari pagi bergaduh, malam ni tak gaduh lagi bang, gaduh pula malam. Dia macam silibus, hari ni kena bergaduh, esok kena bergaduh, hari Sabtu kena bergaduh, hari Senin, hari Selasa boleh rehat, hari Rabu gaduh. Jadi pergaduhan tu timbul, dan Nabi SAW sebutkan bahawasnya pergaduhan ataupun sifat marah, marah itu sendiri daripada syaitan. Jadi berjogetlah syaitan, yang ni bergaduh lagi, kita cocok lagi, kita cocok lagi. Yang kedua, bila rumah tersebut tidak didirikan solat, tak ada langsung, mana-mana bucu pun tak ada, kat bilik tak ada, dekat ruang tamu tidak ada, bilik special ke, kat belakang ke, kat depan ke, tak ada langsung mana-mana ruang daripada rumah tersebut mendirikan solat, maka lagi berjoget lah syaitan, bertiktok lah dia dalam tu. Yang ketiga, bila
2: dia buat tiktok live tu.
3: Jadi yang ketiga pula, kenapa rasa panas? Sebab maksiatnya berleluasa. Mak abah duk tengok apa, mak duk tengok apa, Kak Long duk tengok apa, adik bongsu duk tengok apa, masing-masing dengan phone masing-masing, masing-masing dengan dunia masing-masing. Jadi bila dalam kelalaian yang serentak, lagi panaslah rumah tu walaupun dah pasang aircon 16. Wallahu alam.
1: Allah, itulah dia.
2: Kita ambil satu pemanggil lah.
1: Boleh, silakan.
2: Dia tengah sedap bercerita ni kan. Siapa di talian waktu ini? Halo.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa ni?
5: Jumari dari Keluar.
1: Yo, Jumari.
2: Silakan Jumari.
3: Masih dengan phone masing-masing, masing-masing dengan dunia masing-masing. Jadi bila dalam

0: roh kita ni sihat, kita selalu sedekahkan Al-Fatihah pada roh kita sendiri. Biasakan kita kan sedekahkan Al-Fatihah pada orang yang dah meninggal kan. Tapi untuk roh kita ni lebih, jadi lebih sihat dan lebih, orang kata lebih kuat, kita sedekahkan Al-Fatihah pada roh kita. Adakah itu benar Ustaz? Itu soalannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik, silakan Ustaz.
3: Okey, untuk sedekah ini, bila kita nak bersedekah, artinya kita perlu ada usaha, kita perlu kepada tenaga. Jadi bila kita nak memberikan suatu kesihatan, bila saya sesemua, saya akan cari ubat yang terbaik untuk sesemua saya.
2: Betul.
3: Saya tak ada ambil ubat migraine, saya tak ambil, ni makan apa, ubat sakit lutut, harap-harap sesemua abang hari ini elok. Jadi ubat yang mungkin tiba-tiba macam jadi pula ubat gaut ni. Kita makan untuk sesemua, tiba-tiba ubat gaut kita telan macam menjadi, macam tak menjadi. Tapi bila kita nak buat untuk menyihatkan, bila kita dalam keadaan yang sangat-sangat tenat, jadi kita nak ubat yang paling mujarab walaupun sedikit. Jadi ubat yang paling mujarab untuk menyihatkan roh ini semula adalah jambatan yang diperindahkan, dipercantikkan melalui solat. Paling simple, sesimple itu. Sesimple dua rakaat itu merubuhkan, menghilangkan, mengangkat segala beban atas bahu yang yang roh ni seperti peti nak patah dah. Nak meninggalkan ataupun semakin tenat dan sakit. Jadi kita nak cari ubat yang paling mujarab adalah bi rakaataini solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat cemas. Dia mengetahui kalau tentera ini, tentera Islam Badar ni tak dibantu ya Allah, maka selepas ni tak ada orang akan beriman kepada kamu. Dengan sangat genting tu apa Nabi buat? Apakah Nabi Nabi berdikir barat masa tu? Tak ada. Apakah Nabi cari kabel-kabel? Tak ada.
2: Tak ada.
3: Nabi pamping 100 kali ke? Nabi jogging ke? Nabi berlatih ke? Tak ada. Nabi mendirikan dua rakaat solat. Itu kekuatan yang luar biasa, ubat yang sangat mujarab, mendatangkan keberanian, mendatangkan keimanan, kekuatan semula pada roh, kepercayaan. Jika aku mati syahid, jika tidak, Allah pasti akan bantu. Jadi ubat yang paling mujarab saat ini adalah dengan solat. Itu paling mudah.
2: Simple je lah.
1: Dalam solat tu ada Fatihah, ada istighfar, ada selawat,
3: ada segalanya.
1: Ada segalanya. Dan solat juga adalah satu komunikasi kita dengan Tuhan,
2: kan? Jadi kemudian barulah kita tambah nak apa, hadiahkan Fatihah untuk roh sendiri, kan? Lepas tu kita percantikkan lagi dengan sedekah. Okey. Harap menjawablah.
1: Ya.
2: Kita beri berdoa dahulu sebelum kita nak ke, ui dah hampir ke penghujung. Sabar. Kita heret ustaz sampai pukul 3 pagi insya-Allah. Dan masa terah dengan sesat dalam rindu Nasional FM
1: dan juga Salam FM.

0: Bersembang kemudian Damar Sutra dengan Sesat Dalam Rindu membawa kita ke tepat jam 2 pagi sebenarnya. Dah 2 pagi dah. Maknanya kita sambung.
1: Memang betul-betul nak tarik ke ni?
0: Tak, banyak lagi persoalan sebenarnya. Kita nak bercakap mengenai siapa kejar siapa. Dunia dan juga manusia. Siapa kejar siapa? Tadi kita dah banyak soalan-soalan tadi yang kita dah rungkaikan. Ustaz pun dah banyak menjawab. Ustaz, kita nak ke soalan yang ketujuh lah untuk pertemuan hari ini. Boleh Ustaz terangkan apa function syaitan sebenarnya dalam mewujudkan konflik rumah tangga dan juga keletihan jiwa pada manusia?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bila roh ini dewasa dengan pengalaman, ilmu dan amal yang mula mengasani diri dia ataupun roh itu, jadi adanya bisikan yang baik, jiwa yang baik yang mengajak dia, mengarahkan dia kepada kebaikan, dan adanya gangguan di luar yang mengganggu kehidupan dia, tambahan pula bila dewasa ini berumah tangga. Jadi syaitan ini diletakkan dengan pujian setingginya oleh iblis apabila dia berjaya memisahkan suami dan isteri. Even dalam Al-Quran pun sebutkan ada sihir untuk memisahkan bainal mar'i wa zawjih, suami dan isteri. Dia tak beritahu pun sihir untuk hilangkan kapal terbang, sihir untuk keluarkan anak dan topi, tak ada. Tapi dalam Quran memang beritahu directly ada diajarkan sihir untuk memisahkan suami dan isteri. Tu adalah misi yang paling agung dalam hierarki iblis ini. Kamu akan dimuliakan, dipakaikan dengan crown bila kamu memisahkan suami dan isteri. Jadi kerana apa nak digangguhkan suami dan isteri? Bila terganggunya isteri dan suami, maka roh suami ini bila kehilangan isteri, dia hilang separuh badan dia, hilang separuh daripada nyawa dia. Begitu juga bila berpisahnya suami dan isteri, anak akan rosak. Anak kehilangan satu sosok sebagai bapa ataupun satu sosok sebagai ibu. Dan bila anak mula terjebak dalam jenayah, terjebak dalam kerosakan, masyarakat juga mula rosak. Jadi dia mampu merosakkan nation, negara, dengan merosakkan satu rumah tangga sahaja. Jadi itu misi. Jadi syaitan akan menggunakan perasaan ego, perasaan marah dan perasaan syak wasangga satu sama lain. Ego itu sepatutnya berkadaran. Lelaki perlukan ego, lelaki perlukan keberanian, confident. Tetapi bila sama tinggi dengan ego isteri, isteri pun tak nak kalah. Abang lah selalu. Jadi perkara itu akan memburukkan lagi keadaan dan konflik. Jadi akhirnya kita perlu ingat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya syaitan ini tidak akan putus asa untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian antara manusia. Wallahu a'lam.
1: Itu dia.
0: Dan soalan ini sebenarnya ada berkaitan dengan tajuk kita minggu depan.
1: Minggu depan?
0: Minggu yang ke-8. Tajuk minggu depan adalah rumah kita, dunia kita.
1: InsyaAllah.
0: Dia sama tu dalam rumah tangga tu.
1: Jadi Ustaz bagi sedikit lah
0: Hint sikit kan?
1: Sebelum jadi pertemuan kita pada minggu depan. InsyaAllah. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Fadil Ustaz Abdul Fattah Abdul Rahman, Pegawai Haluan Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, untuk bersama dengan kita lagi pada minggu yang ketujuh ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang diberikan oleh Ustaz berkenaan tajuk kita untuk minggu yang ketujuh ini, manusia dan dunia, siapa kerja siapa, InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat aplikasikan lah dalam hidup kita.
0: Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz.
2: Sama-sama
0: Zaki. InsyaAllah panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan.
2: Amin.
0: Baik Ustaz, jumpa lagi InsyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 4.

0: Baik, alhamdulillah kembali bersama Amri di waktu yang keempat tugasan di DC hari ini. Alhamdulillah kita bertemu di tanggal 22 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 4 Oktober 2026 Masihi, hari Ahad. InsyaAllah kita doakan supaya kita dapat sama-sama berusaha melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Sebabnya kebaikan ni saudara bukan hanya pada hati je, tapi kena nampak elok pada perbuatan dan juga percakapan kita. Kena seiring lah kan. Buat apa yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, ya, dan kita tinggalkan apa yang dilarang, barulah betul-betul baik. InsyaAllah kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita orang yang baik, insyaAllah. Jadi kita terus dengarkan lagu-lagu Mendidik Jiwa. Salam FM, salam untuk semua.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan dirimu sebagai hamba Allah. Semua yang saya muliakan, kita ni hamba. Bila kita hamba, Allah yang menciptakan diri kita, Allah berhak buat apa saja kepada diri kita. Dan sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu kita ni lemah. Allah pun banyak bagi ujian kesenangan berbanding ujian kesempitan. Cuba kita tengok cahaya kat luar sana, ya, ataupun cuaca kat luar sana. Kita tengok banyak cuaca yang terang berbanding cuaca buruk. Banyak cuaca yang bercahaya, yang sedap berbanding cuaca yang penuh dengan ribut petir. Ribut petir tu tak memanah kita setiap hari. Samalah juga ujian yang berat-berat ni tak menjengah kehidupan kita setiap masa, sebab Allah kesiankan kita. Sesekali adalah ujian berat tu datang menghimpit kita, dan memanglah tak sesuai dengan keinginan kita. Sebab apa? Sebab saat itu Allah sedang didik kita tak terlalu rasa cinta kepada dunia. Dunia ni penuh dengan cacat cela. Allah sedang didik kita rindukan syurga, rindukan wajahnya. Semua di negeri abadi itu sempurna, tiada cacat celanya lagi. Jadi di hujung nyawa kita ni, sebagai hamba Allah, kita semua mengimpikan kita diseru sebagai jiwa yang tenang. Ini kemuliaan, kemuliaan sebuah impian besar yang menyebabkan kita tak mudah putus asa dalam hidup. Kita nak dipanggil pulang ke rahmat dan kasih sayang Allah dalam keadaan kita redha, Allah pun redha pada kita. Kita hamba Allah, kita redha. Kita juga berharap Allah iktiraf kita sebagai hamba Allah, dan Allah jemput masuk ke syurga Allah. Impian ni Allah visualisasikan pada kita dalam surah Al-Fajr ayat 27-29. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, baliklah, baliklah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan diredhai. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Ya Allah, ya Allah, bayangkan keindahannya saat itu. Tersenyumlah bahagia bila kita membaca ayat ini. Ini kemuliaan yang kita sama-sama nak cari. Diri kita semua ni sangat berharga. Diri kita sebenarnya kuat. Jadi kita kena berjuang. Kita tak nak sibuk mengeluh lagi. Kita nak sibuk merayu merintih kepada Allah. Sebab ini yang akan mengangkat keutamaan diri kita sebagai hamba Allah. Jom kita lihat dalam ayat kursi, terhimpun sifat-sifat Allah yang agung, yang memberi harapan untuk kita menagih syafaat pertolongan. Allahu Akbar. Dalam ayat kursi disebutkan oleh Imam As-San'ani, dalam tu ada nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Wahdaniyah, Maha Esa, Al-Hayah, Maha Hidup, Al-Qayyumiyah, Maha Kekal, Al-Ilm, Maha Mengetahui, Al-Mulk, Maha Menguasai, Al-Qudrah, Maha Berkuasa, Al-Iradah, Maha Berkehendak. Kita nak sibukkan untuk lengkapkan diri kita dengan ciri-ciri hamba Allah ni. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, inilah keindahan hidup. Sibuk merasakan malaikat Raqib Atid mencatat setiap masa perjuangan kita untuk raih ciri jadi hamba Allah. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

kaya dan cukup. Orang kaya belum tentu rasa cukup. Tapi rasa cukup itulah sifat orang kaya. Berapa ramai yang kaya harta tapi dimiskinkan oleh hartanya. Siang malam cari harta hingga abai ibadat dan keluarga. Hatinya benci melihat orang lain bahagia. Namun harap hartanya dipuji dan dipuja. Renunglah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, bukanlah kekayaan itu pada banyaknya harta. Tetapi kaya yang sebenar ialah pada kayanya jiwa. Orang yang kaya hati cukup dengan sedikit, bersyukur dengan banyak. Sedang orang miskin hati tak puas dengan banyak, tertekan jika berkurang. Lihatlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kaya, baginda memberi dengan kesyukuran. Di saat susah pula, baginda memberi dengan kesabaran. Cuma, bagaimana nak kaya hati? Begini, jadilah seorang pemberi. Kerana tangan yang memberi sentiasa bertambah rezeki. Tak pernah rasa dirinya sunyi. Kerana di hati ada Ilahi. Jadilah seorang yang pemaaf. Kerana memaafkan itu sunnah. Mengikis kebencian dan amarah. Hiduplah dalam suasana keberkatan. Umur yang berkat, walau pendek, tapi hasilnya berpanjangan. Masa yang berkat, walau sekejap, namun bermanfaat. Harta yang berkat, walau sedikit, mencukupkan. Kalau banyak, menyenangkan. Jadilah manusia yang berkat.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sinapa dengar yang dirahmati Allah SWT, anda bersama dengan saya Ustaz Rahimi Piramli dalam rancangan Lughatus Salam. Dan apa yang kita nak belajar pada hari ini? Jadi kita nak belajar berkaitan dengan bumi Palestin, iaitu dengan perkataannya adalah berikan mereka peluang. Ini yang diminta oleh anak-anak Palestin. Atuna tufuli. Jadi berikan mereka peluang. Anak-anak tu minta berikan kepada kami kehidupan kecil kami. Jadi kita nak beri peluang kepada mereka. Bagaimana kita nak sebut dalam bahasa Arab? Iaitu dengan sebutan a'tihim fursatun. A'tihim fursatun. Sekali lagi, a'tihim fursatun. Berikan mereka peluang. Berikan mereka peluang. Mereka minta peluang pada kita, jadi kita berikan mereka peluang agar mereka juga sebagaimana anak-anak kita dapat minum, dapat makan, dapat tidur dengan selesa, dapat kehidupan kanak-kanak sebagai biasa, dapat belajar. Jadi tidaklah sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, mereka berada dalam keadaan ketakutan, trauma, dibom, berada di bawah bangunan. Dan kalau kita imbas, mereka itu adalah anak-anak kita, pasti sedih untuk kita melihat, sanggupkah kita melihat penderitaan mereka. Dan itulah doa mereka, kita kepada mereka, a'tihim fursatun, berikan kepada mereka peluang wahai dunia. Cukup sekadar itu dalam rancangan Lughatus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita nak membicarakan tentang keadilan di mahsyar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi, falyatahallalhu minha, fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabl an yu'khadha li akhihi min hasanatihi, fa in lam yakul lahu hasanat, ukhidha min sayyi'at akhihi, fa turihat 'alayhi." Sesiapa yang pernah menzalimi saudaranya, maka mintalah agar dihalalkan sekarang. Kerana pada hari itu tidak ada lagi wang dirham dan dinar, maka akan diambil pahala kebaikannya untuk orang yang dizaliminya itu. Jika ia tidak memiliki pahala kebaikan, maka akan dibebankan kepadanya dosa-dosa orang tersebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini nak menjelaskan kepada kita bahawa keadilan yang selama ini ternoda, maka ketika datangnya hari mahsyar, keadilan itu akan diangkat dan diperlihatkan. Hari itu, orang-orang yang lemah, yang tidak mendapat haknya, yang dirampas segala keadilan ketika di atas dunia, mereka akan memperolehi keadilan dengan sempurna. Pada hari itu, tidak ada lagi orang yang ketawa angkuh kerana berasa lebih tinggi daripada keadilan. Semuanya tunduk dan hina di hadapan keadilan Allah yang Maha Adil. Kerana itu, apa-apa kesalahan dan kesilapan kita kepada manusia, segeralah dimintakan kepada mereka halal. Mintalah keampunan dan kemaafan daripada mereka, supaya di akhirat nanti kita tidak akan dituntut oleh mereka dengan pahala yang akan dikeluarkan daripada kita dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi di atas dunia dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiar

0: إقرار رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku dan dengan Islam sebagai agamaku dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 34 hingga 36.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu kerana kamu tetap berdegil. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan kembali.

Mereka terus berdegil. Bahkan mereka menuduh dengan mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-adakan secara dusta bahawa Tuhan mengurniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh diperintahkan menjawab dengan berkata, "Kalau aku yang mereka reka wahyu itu, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu. Dan sebenarnya, aku bersih dari dosa kesalahan kamu menuduhku."

0: Dan setelah itu diwahyikan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Salam FM seiring menjana minda
1: telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibn al-Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, yang bermaksud tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan maha suci Allah, dan tidak ada ilah kecuali Allah, dan Allah maha besar.

0: Tidak ada daya dan upaya kecuali dia. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahummaghfirli, yang bermaksud Ya Allah, ampunilah aku, atau berdoa, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwuduk lalu solat, maka solatnya diterima.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim

Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Pagi at salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
2: Salam FM, salam untuk semua. Terus dengarkan Salam FM.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim.
1: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh muslimin muslimat. Pagi ni alhamdulillah kita bertemu lagi pagi hujung minggu kita. Selamat hujung minggu, selamat hari Ahad hari ini pagi. Selamat beristirahat, bercuti insyaAllah hari ini. Pagi ni 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 4 Oktober 2026 Masihi. Ya, masyaAllah, tabarakallah. Masa terus berlalu dengan pantas meninggalkan kita setiap saat yang berlalu. Semoga apa yang kita isi ya hari-hari dan waktu-waktu saat-saat ini dan sebelum-sebelumnya adalah sesuatu perkara yang memberikan kebahagiaan untuk kita, manfaat untuk kita, ilmu untuk kita, kebaikan untuk kita juga insyaAllah. Menerusi Zone Relax pagi ni saya Sofia Abdullah. Kita akan pendengarkan jam yang pertama ni nasyid 80-an dan juga 90-an sehingga 5 pagi. Dan insyaAllah menerusi pagi Assalam pagi ni saya macam biasalah akan bertugas sehingga pukul 8 pagi. Dan kita akan dihidangkan dengan pelbagai pengisian macam biasa. Jam yang kedua nanti kita ada Tamadun Islam, kita ada Halaqah Hadis dan insyaAllah juga Kalamullah pagi ni akan saya kudarakan dengan bacaan surah-surah terpilih insyaAllah. Dan sebelum itu saya Sofia Abdullah insyaAllah akan memberikan yang terbaik untuk semua ya. Semoga pagi kita ini pagi yang penuh keceriaan lah untuk semua, ketenangan untuk kita ya, bercuti dalam keadaan yang tenang dan bahagia macam tu. Dan sebelum itu terima kasih juga rakan saya DJ Yus Amri 4 jam sebelum ini ya bertungkus lumus memberikan yang terbaik untuk Salam FM insyaAllah. Dan kita akan teruskan lagi segmen seterusnya ini. Sebab apa, kita memang ada dua segmen saja, 12.30 malam sehingga 4 pagi Salam Santai. Dan disambung pula dengan 4 pagi sehingga 8 pagi menerusi segmen pagi Salam dan Salam FM. Siarannya bermula 12.30 malam, operasinya sehingga 8 pagi ya. Dan kita bersiaran di saluran Asyik FM. Sebelum saya serahkan tugasan nanti 8 pagi kepada Asyik FM. Itu adalah serba sedikitlah pengenalannya kan. Mukadimah buat Aki Ukti yang pagi ni baru berjinak-jinak mendengarkan Salam FM. Jadi itu antara rutinnya kami di Salam FM ini. Baiklah, untuk itu kita nak teruskan lagi Zone Relax, nasyid, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu pop ya, 80-an dan juga 90-an. Persembahan yang seterusnya daripada Dato' M. Nasir, ini dia Sri Candy Cintaku, lagu tahun 90-an. Kita dengarkan.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Maria balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.
4: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #penyiaranjakim.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hey,

0: Bila sebut tentang pertengkaran, pernah tak anda bersama pasangan ataupun bersama dengan rakan sekerja anda, ada sesuatu yang sangat mengecewakan anda? Apabila kita kecewa dan marah dengan pasangan, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 4:44 minit pagi, kita masih lagi meneruskan perjalanan untuk jam yang pertama ini, nasyid ataupun zone relax, lagu-lagu nasyid ketuhanan 80-an dan juga 90-an. Selepas ini Al-Mizan akan saya bawakan lagu Muhammad Rasulullah dan kumpulan Huda, Sayang Sayang, lagu rakaman tahun 90-an, dan juga Hijaz, juga lagu rakaman tahun 90-an dengan tajuknya Pelita Hidup. Teruskan bersama kami, Salam FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Itu dia persembahan daripada kumpulan Hijaz, awal-awal kemunculan mereka dengan lagu ini, lagu rakaman tahun 1998, Pelita Hidup. Dan lagu ini dimuatkan dalam album dengan tajuk yang sama, tahun 1998, iaitu Pelita Hidup, ya. Dan sebenarnya merupakan lagu nasyid klasik yang asalnya dipopularkan oleh kumpulan orkes El Suraya dari Medan, Indonesia, dan diberikan nafas baru pada tahun 1998 oleh kumpulan Hijaz, yang mana baik-baik liriknya adalah sebuah hakikat kematian, ya, iaitu kematian yang pasti dan pesanan agar manusia bersedia menghadapi hari akhirat. Dan lirik ini menjelaskan bahawa nyawa dan usia manusia di dunia ini ada hadnya, ada limitnya, kan. Jadi sama seperti juga liriknya tadi, hidup ini bagaikan lampu dinding yang dinyalakan di malam hari, apabila minyak sudah kering ia akan pasti padam sendiri. Dan sama sepertilah kehidupan kita, bahawa nyawa ataupun usia manusia ini ada hadnya, dan sama seperti lampu minyak pelita yang terpadam apabila minyaknya habis, begitu juga dengan hayat kita sebagai seorang manusia ataupun hambanya yang akan berakhir apabila tiba masanya, tanpa boleh dicepatkan atau dilambatkan walau sesaat. Baiklah, dengan berakhirnya lagu Pelita Hidup, maka berakhirlah juga untuk Zone Relax, lagu 80-an dan juga 90-an, insyaAllah. Dan kita akan teruskan lagi perjalanan untuk pagi ni, jam yang kedua, 5.3 minit pagi waktu ini, untuk edisi hujung minggu hari Ahad. Teruskan bersama saya, Sofia Abdullah, sehingga 8 pagi nanti, menerusi Pagi Assalam ni. Dan jam yang kedua ni macam biasalah, sekejap lagi kita nak ikuti Tamadun Islam, kisah tentang Abu Zar Al-Ghifari, dan juga Kalamullah pagi ni, bacaan dari Surah Hud ayat 37 hingga 39, dan halaqah hadis perkongsian yang dibawakan oleh penerbitnya Nur Farhana Muhammad Nur tentang amalan yang memberatkan timbangan mizan. Dan untuk panduan muslimin muslimat juga pagi ni, ya, azan subuh berkumandang di Salam FM, iaitu menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.53 minit pagi.

0: Rasul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran jakim.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, bersama lagi kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini, kita berkenalan dengan lebih lanjut seorang lagi sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari. Nama sebenar beliau ialah Jundub bin Junadah bin Sakan. Beliau berasal dari kabilah Ghifar, sebuah kabilah yang terkenal di zaman jahiliyah sebagai kumpulan perompak jalanan yang ditakuti oleh kafilah-kafilah dagang antara Mekah dan Syam. Namun fitrah Jundub bin Junadah adalah suci. Walaupun dibesarkan dalam persekitaran yang kasar, hatinya sentiasa mencari Tuhan yang sebenar. Beliau merupakan antara individu yang mengamalkan ajaran Hanif iaitu Tauhid sebelum bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah keislaman Abu Dzar yang luar biasa ini telah dirakamkan dengan begitu indah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan Abu Dzar demi mencari kebenaran di tengah-tengah kesesatan jahiliyah. Apabila berita tentang seorang lelaki di Mekah yang membawa ajaran baharu sampai ke telinganya, Abu Dzar tidak menunggu lama. Beliau menghantar saudaranya Unais untuk menyiasat. Namun, beliau tidak berpuas hati dengan maklumat yang diterima. Beliau nekat berangkat sendiri ke Mekah. Kisah keislamannya sangat ikonik. Beliau menyamar dan bermalam di Masjidil Haram selama berhari-hari tanpa bertanya kepada sesiapa, kerana bimbang akan keselamatan dirinya. Akhirnya, Ali bin Abi Talib menyantuninya dan membawanya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar kalimah wahyu, beliau terus memeluk Islam, menjadikan beliau individu yang keempat atau kelima yang terawal menerima cahaya iman atau digelar juga sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Keberaniannya terserlah apabila sebaik sahaja memeluk Islam, beliau terus menuju ke Kaabah dan melaungkan syahadah dengan kuat di hadapan pembesar Quraisy, sehingga beliau dipukul hampir mati sebelum diselamatkan oleh Al-Abbas. Sumbangan terbesar Abu Dzar bukanlah dalam bentuk penaklukan kota, tetapi beliau telah menzahirkan keindahan dan kemuliaan Islam dalam bentuk amanah dan ketegasan dalam melaksanakan perintah Allah. Beliau adalah pendakwah terawal. Beliau telah pulang ke kabilahnya Ghifar dan berjaya mengislamkan seluruh kabilah tersebut serta kabilah Aslam. Ini adalah antara pencapaian hebat dalam dakwah Islam. Beliau juga adalah penentang tegar gaya hidup mewah yang mula meresap selepas pembukaan wilayah-wilayah yang kaya. Beliau sering mengingatkan umat agar tidak menimbun dan menghimpun harta. Abu Dzar pernah menegur apabila Muawiyah membina istana Al-Khadra di Damsyik. Abu Dzar berkata kepadanya, jika bangunan ini dibina menggunakan harta Allah ataupun duit Baitul Mal, maka ia adalah satu pengkhianatan. Jika ia dibina menggunakan hartamu sendiri, maka ia adalah satu pembaziran. Mendengar teguran itu, Muawiyah hanya diam. Beliau juga merupakan antara periwayat hadis yang sangat amanah, memastikan kemurnian ajaran Rasulullah tetap terjaga tanpa dicampur aduk dengan kepentingan duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai kejujurannya, tidak ada penghuni bumi dan tidak ada yang bernaung di bawah langit yang lebih benar dan jujur ucapannya daripada Abu Dzar. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baginda juga menyifatkan Abu Dzar sebagai individu yang unik dengan sabdanya, semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan sendirian, mati sendirian dan akan dibangkitkan sendirian. Para sahabat lain juga seperti Ali bin Abi Talib turut memujinya dengan menyifatkan Abu Dzar sebagai seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas, namun tidak sempat disampaikan keseluruhannya kerana kesibukannya dengan ibadah dan dakwah. Akhir hidupnya, Abu Dzar memilih untuk tinggal di Rabazah, sebuah kawasan terpencil di luar Madinah. beliau wafat dalam keadaan yang sangat miskin sehingga isterinya tidak mampu untuk menguruskan jenazahnya. Namun, janji Rasulullah benar. Sekumpulan musafir yang diketuai oleh Abdullah bin Mas'ud melalui kawasan tersebut dan mereka jugalah yang menguruskan jenazah insan agung ini. Demikianlah para pendengar, kisah seorang sahabat baginda yang sangat mulia. Sehingga kita jumpa lagi dalam rancangan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
2: Salam FM, salam untuk semua.

0: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Hud ayat 37 hingga 39.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Well,

0: Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyi kami tentang cara membuatnya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu. Kerana sesungguhnya, mereka akan ditenggelamkan dengan taufan.
1: Wa yang

Dan Nabi Nuh pun membuat bahtera itu. Dan tiap-tiap kali sepuak dari kaumnya melalui tempat ia membina bahteranya, mereka mengejek-ejeknya. Nabi Nuh pun menjawab, "Jika kamu memandang kami bodoh kerana membuat bahtera ini, maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh kerana keingkaran kamu sebagai balasan ejekan kamu."

0: Maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya di dunia dan yang akan ditimpakan pula dengan azab yang kekal pada hari akhirat kelak.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: إكرار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku dan dengan Islam sebagai agamaku dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatan kuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim.
2: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang amalan yang memberatkan timbangan mizan. Abu Dawud dan At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan yang paling berat diletakkan di atas timbangan seseorang mukmin daripada akhlak yang mulia. Itulah amalan yang memberatkan timbangan mizan kita dekat akhirat nanti. Dengan sifat dan akhlak kita sesama manusia, kita perelokkan, kita berikan yang terbaik daripada percakapan kita dan perbuatan kita. Begitu juga dengan kalimah tasbih dan tahmid untuk mengagungkan nama Allah. Walaupun tasbih dan tahmid itu ringan di lisan, tetapi kalimah-kalimah ini akan menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat nanti. Dalam satu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dua kalimah yang sangat ringan di lidah namun sangat berat di atas timbangan, juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, dua kalimah yang sangat ringan di lidah namun sangat berat di timbangan, juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Begitu juga dengan amalan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang daripada sumber yang halal. Jadi, ketiga-tiga amalan ini, iaitu akhlak yang mulia sesama manusia, tasbih dan tahmid, dan juga sedekah, merupakan satu amalan biarpun kecil di dunia, tetapi ia berkembang dan membesar sehingga menjadi pemberat di atas mizan di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #PenyiaranJakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hey,

0: #penyiaranjakim. Komposisi badan ketika solat. Otak. Solat menghasilkan keadaan tenang pada manusia. Ia dicapai secara maksimum sejurus sebelum seseorang itu bergerak melakukan sujud. Meningkatkan daya penumpuan dan ingatan. Seterusnya, menyediakan otak untuk lebih bersedia menghadapi pemikiran yang lebih mencabar. Seseorang yang selesai melakukan solat akan menjadi lebih waspada untuk bertindak balas terhadap sebarang rangsangan.
1: Kembali menemani Aki Ukti waktu ini, alhamdulillah ya, untuk semua muslimin muslimat kami di Salam FM sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh, terutamanya kepada anda ya, yang mana azan tadi berkumandang menandakan subuh di kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, 5.53 minit pagi. Dan hari ini hari Ahad kita, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 4 Oktober 2026 Masihi. Dan saya nak ya kongsikan berita untuk pagi ini, apa yang berlaku, apa yang terjadi di sekitar kita pun di luar negara. Hari ini dua maut di mana selepas kereta perdua beza yang dinaiki terlibat dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan pacuan empat roda jenis Mitsubishi Triton di Jalan Sibu Durin petang semalam di Sarawak. Dan kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak memaklumkan kedua-dua mangsa ya semalam, iaitu Julaihi Radwan dan juga Marliza Saleh, ditemukan tersepit serta tidak sedarkan diri di dalam kenderaan berkenaan. Dan pihak bomba menerima panggilan kecemasan 4.15 minit petang sebelum 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sibu Jaya di lokasi 7 minit kemudian. Dan mereka mengeluarkan kedua-dua mangsa menggunakan peralatan menyelamat sebelum mereka disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Dua lelaki yang sesat ketika melakukan aktiviti pendakian di kawasan hutan Taman Belia Botanical Garden petang semalam ditemukan dalam keadaan selamat oleh anggota bomba dan penolong pengarah bahagian operasi kebombaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang. Katanya pihaknya menerima panggilan kecemasan pada petang semalam berhubung kejadian itu, dan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bagan Jemal dikerah ke lokasi. Dan kedua-dua mangsa, Hakim Razali dan juga Muhammad Faiz Abdul Wahab, masing-masing 25 tahun, ditemukan pada pukul 7.42 minit malam dalam keadaan selamat kira-kira 2 km dari kaki bukit. Seorang anggota tentera ditahan bersama sepucuk pistol, puluhan butir peluru dan cecair disyaki ketum di kawasan parkir kereta di sebuah kem tentera. Dan Timbalan Ketua Polis Daerah Ceras, Superintendent Lim Chun Hao berkata, lelaki berusia lingkungan 30-an itu ditahan pasukan polis dari bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras 12.42 tengah malam. Dan hasil semakan mendapati anggota tentera itu mempunyai 3 rekod jenayah lampau, membabitkan 2 kes dadah dan 1 kes jenayah. Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Itu yang dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dalam hantaran di platform X malam tadi, Perdana Menteri berkata kerjasama itu merangkumi bidang kesihatan, kewangan Islam, teknologi, pelancongan, keterjaminan makanan, kecerdasan buatan ataupun AI dan juga keselamatan cyber dan pembuatan pintar. Di Rompin, jualan agro madani Mega at Rompin yang berlangsung di Pantai Hiburan sejak malam tadi menyasarkan kehadiran 25,000 pengunjung dengan nilai jumlah ataupun nilai jualan RM500,000 sepanjang 3 hari penganjurannya. Dan Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma, Katanya sasaran itu berdasarkan sambutan menggalakkan yang diterima daripada orang ramai pada hari pertama dan juga kedua. Dan berita yang terakhir boleh saya bawakan kepada anda menerusi bernama pagi ini, peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian berikutan golongan itu turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Dan menurut Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan, katanya situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan juga advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet. Bila kita beralih seketika antara tajuk-tajuk utamalah, menerusi berita RTM untuk pagi ini, 5 terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza dan termasuk 4 wanita terbunuh dalam serangan udara Israel ke atas sebuah apartmen. Jasad pemerintah terakhir Empire Bulgaria dikembalikan selepas 1,000 tahun. Dan berita global yang lain, Arab Saudi Houthi kembali berbalas serangan. Demonstrasi daftar pemilih memasuki hari kedua, lebih ratusan pelajar ditahan. Itu yang berlaku di New Delhi, yang mana lebih ratusan peserta ditahan polis di New Delhi pada hari Sabtu ketika demonstrasi hari kedua berturut-turut bagi membantah dakwaan wujud kepincangan dalam daftar pemilih India. Dan antara berita-berita lain, wanita warga emas ditemui meninggal dunia. Dan juga 3 lelaki ditahan curi kabel di Kuching. 3 lelaki tempatan ditahan kerana dipercayai terlibat dalam kejadian kecurian kabel di Kampung Siul Kandis, Petra Jaya, Kuching, Sarawak. Dan ketiga-tiga suspek masing-masing berusia antara 30 hingga 41 tahun itu dan mendapati kejadian berlaku kira-kira 10-20 minit pagi apabila suspek dipercayai memotong kabel menggunakan pemotong sebelum mengheretnya menggunakan sebuah motosikal ke sebuah rumah di Kampung Pulau Hulu. Baiklah, itu antara berita-berita yang sempat saya kongsikan pagi ini. Ada banyak lagi berita yang dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut, boleh ke Bernama dan juga media sosial Berita RTM untuk mendapatkan berita-berita yang terkini. Baiklah, nantikan nanti macam biasalah pukul 6.30 kita akan ikuti Nidaul Islam, keutamaan Allah sebagai pelindung dan juga Glosari Islam untuk jam yang ketiga. Teruskan bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi, ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

0: menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
2: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hebat.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256-257, Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu, kita berikrar berkali-kali dalam solat kita. Allah yang kita sembah, ialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita. Dalam masa tertentu saat kita sakit, misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Cari ilmu ni tak kira umur tau. Belajar daripada dalam buayan sampailah ke liang lahat. Ini adalah tuntutan dalam Islam. Allah sayang orang yang cari ilmu. Tapi biar berguru dengan cara yang betul dan biar beramal dengan ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Ya, tambahlah ilmu. Kalau Allah nak bagi kita baik, Dia bagi petunjuk dalam hati kita dan antara pintu petunjuk itu adalah ilmu. Dan satu daripada pintu untuk kita dapat hidayah dalam kehidupan kita inilah dengan ilmu yang kita pelajari.
0: Salam FM.
1: #penyiaranjakim.

0: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hiburan berterusan Salam FM. Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
3: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sari Islam.
1: Menolak mafsadah. Istilah menolak mafsadah bermaksud kaedah mengelakkan kemudaratan dan kerosakan dalam sesuatu tindakan sebagai asas penting dalam pertimbangan hukum Islam.
2: #PenyiaranJakim. Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #PenyiaranJakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Ya, terima kasih kepada Aki Ukti yang memulakan pagi hari ini dengan mendengarkan siaran di Salam FM. InsyaAllah ini ada pun 6.45 minit pagi. Pagi ni untuk semua ya yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM, terima kasih saya ucapkan. Semoga anda baik-baik sahaja pagi ni. Alhamdulillah ya. Selamat beristirahat semua. Santai-santai setelah semuanya bangun awal pagi. Banyak perkara yang diselesaikan ya. Yang mana bangun sepertiga malam untuk menunaikan solat sunat tahajud, diteruskan lagi bacaan Al-Quran, berzikir, berselawat dan seterusnya. Sama-sama berjemaah dengan ahli keluarga ya, dengan menunaikan solat subuh. Alhamdulillah. Sekarang ni tibalah masanya beristirahat ya. Ataupun ada mungkin juga santai-santai lah waktu ni sambil dengarkan Salam FM. Kita jadikan rumah kita sebagai satu tempat yang sangat selamat. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab saya tertarik dengan satu perkongsian ataupun artikel berkenaan dengan jadikan rumah tempat yang selamat apabila yang mana kita berdepan keadaan masyarakat yang penuh dengan fitnah zaman sekarang ni kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mengajar kita umatnya untuk menjaga diri. Dan menurut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya duduk di rumah tu tak bermaksud seseorang tu perlu asingkan diri dia daripada kehidupan masyarakat. Boleh je bercampur, tak ada masalah. Tapi sebaliknya menjadikan rumah kita tu sebagai tempat yang paling selamat daripada kerosakan dan juga fitnah. Dan kalau dekat luar tu banyak sangat dusta ya, jangan ada dusta di dalam rumah. Dan kalau di luar kita lihat ada banyak perbuatan khianat, jadi jangan ada khianat di rumah. Dan kalau di luar ada normalisasi kemungkaran, jadi dalam rumah kita jangan bawa balik perkara-perkara tersebut dalam rumah kita. Dan kita sebagai umat Islam disarankan untuk jaga lisan kita. Tak mudah memberikan komen terhadap setiap perkara yang muncul di media sosial khasnya ya. Dan kalau nak komen pun pastikanlah perkara-perkara yang kita komen tu benda-benda yang bukan yang larau, perkara yang baik ataupun komen yang baik. Jadi jangan rasa kita ni mesti kena komen lah semua perkara. Sebab apa kita ni rasa FOMO lah orang katakan. Zaman sekarang kata takut ketinggalan macam tu kan. Takut terpinggir daripada masyarakat. Jangan takut sebab-sebab tu. Sebab apa? Kerana komen-komen kita ni akan ditanya Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi kita berhati-hatilah dengan lidah kita, lisan kita, dengan apa yang keluar dari mulut dan apa yang di-type di tangan kita. Dan jadilah kita orang yang pemurah apabila kita mendahulukan akhirat. InsyaAllah. Dan apapun jadikan hawa nafsu kita ni tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, serta kita pastikanlah ya pendapat kita dipegang, yang mana kita pegangan kita sekarang ini membawa manfaat juga untuk diri kita dan orang lain. Jadi insyaAllah semoga apa yang kita buat ni kita sama-samalah sentiasa bermuhasabah ya. Mungkin ada ketelanjuran yang telah kita lakukan sebelum ini ya, dosa yang mana kita sedar ataupun tidak ya, kita menangisi dosa dan kita kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah juga saya doakan kita sama-sama jadi insan yang amanah, insan yang jujur ya. Sebab apa? Kita tak mau jadi insan yang digelar pendusta ataupun pengkhianat. Jauh sekali perkara-perkara itu dan digelar manusia seperti itu. InsyaAllah yang baik-baik semuanya tentu kita inginkan dalam hidup kita. Jadi kita berubah dan berhijrah ke arah kebaikan. Jadi mohon doa semua. Dan saya juga doakan untuk Aki Ukti pagi ni yang mendengarkan siaran Salam FM agar diberikan petunjuk Allah ke jalan yang lurus dan diredai. Baiklah, pukul 7 pagi kita akan ke Wisma Berita untuk sama-sama kita ikuti utama dan sekembalinya nanti macam biasalah untuk jam yang keempat kita santai-santai untuk dengarkan lagu menerusi Pagi Assalam.

0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hebat.

0: Hashtag penyanyi jatuh.
1: Halal tak kira sama ada agama apa juga warna kulit. So halal akan bergantung kepada apakah ramuan yang digunakan, apakah peralatan yang digunakan, apakah mesin yang digunakan. Dia akan simpan produk itu di mana, menggunakan pengangkutan juga halal ke haram. Jadi semua rantaian halal ini hendaklah dilihat sama ada ianya Islam atau juga orang bukan Islam. So bermakna di sini, walaupun orang bukan Islam yang masak untuk makanan kita, tak semestinya haram, ya? Sebab tubuh orang itu, insan itu, ia adalah suci. Yang najis adalah akidah mereka. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam hendaklah mengambil sifat yang warak. Cuma dalam hal ini, untuk tujuan halal, selagi mana ianya itu mematuhi standard dan juga prosedurnya, walaupun dibuat oleh orang bukan Islam sekalipun, ia boleh lagi diberikan sejak halal dan juga orang Islam boleh makan sebab ditambahkan dengan syarat sekurang-kurangnya ada dua orang pekerja Muslim, dua orang tukang masak Muslim. Jadi itulah yang disebutkan halal untuk semua.
0: Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Seru menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum. Pertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan malapak, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan batalion Malaysia, Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal-China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan caj. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi kewangan berkaitan bagi mendapatkan bantuan sewajarnya.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
4: sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi memberitahu beberapa akaun menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenalpasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan namun pihak menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki. Projek pemberian perkhidmatan sejagat Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di seluruh negara kini siap 76% melibatkan pembinaan di 408 daripada 538 lokasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelaksanaannya merangkumi IPTA serta institusi latihan bawah Majlis Amanah Rakyat MARA serta Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sebanyak RM30 juta ringgit diperuntuk menerusi skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali bagi membantu usahawan masyarakat India membuat persediaan perniagaan menjelang perayaan itu bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata skim khas itu menawarkan pembiayaan hingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh 12 bulan. Kemudahan berkenaan penting khususnya kepada peniaga kecil yang memerlukan modal pusingan dalam tempoh singkat untuk menambah stok dan membuat persediaan menjelang musim perayaan. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19, 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crena. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Jalan pulang Ustaz Tiga Beradik. 7:17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Sofia Abdullah. Pagi ni, pagi hujung minggu kita hari Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 4 Oktober 2026 Masihi. Ya, untuk semua selamat berhujung minggu. Minggu ini semoga hadirnya minggu yang cukup tenang untuk kita, hati yang lapang. Ya, kita doakan fikiran kita damai dan setiap urusan kita hari ini dipermudahkan Allah. Kalau sepanjang minggu sebelum ni kita dah sibuk mengejar dunia, ya, sibuk dengan itu dan ini, hari ini kita stop sekejap, kita berhenti seketika, kita tarik nafas, bersyukur dengan apa yang masih Allah pinjamkanlah dekat kita, kan. Dan semoga pagi ni juga menjadi satu ruang lah untuk kita beristirahat, untuk kita perbanyakkan amal, kita berbuat baik, luangkan masa bersama keluarga. Itu dah pastinya satu perkara yang penting, dan kita isilah cuti dengan perkara yang memberikan manfaat. Ingatlah bahawa ketenangan kita ni bukan sebab hidup kita ni sempurna, tetapi kerana hati kita ni percaya setiap aturan setiap hari kita itu Allah dah aturkan, pasti ada hikmahnya juga. Dan kita teruskan jam yang terakhir ataupun jam yang keempat ini, ya, dengan hati yang tenang, penuh syukur di Salam FM. Salam untuk semua. Nantikan sekejap lagi kita akan ikuti Lughatul Salam. Kita nak belajar bahasa Korea, insya-Allah. Teruskan bersama kami Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
2: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

Jadi jangan lupa untuk luangkan waktu bersama insan tersayang, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali. Ya, pukul 8 pagi saya nak serahkan mikrofon saya ni kepada rakan penyampai Asyik FM. InsyaAllah saya Sofia Abdullah akan kembali lagi hari Selasa menerusi Pagi At Salam. Dan kami Salam FM akan bersiaran semula pukul 12.30 malam nanti. Untuk semua yang khilaf itu, yang tentunya tidak sempurna itu daripada saya, dan yang baik itu tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berhujung minggu. Semoga Allah terus menjaga kita dan keluarga kita. Dan akhir sekali persembahan daripada Safwan, Move On. Macam tu. Ila liqa ma'assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

69.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan.